Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Agung Catur Prabowo selaku Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada RRI yang senantiasa menghadirkan program-program berkualitas termasuk gelaran Piala Dunia 2026. Semoga RRI menjadi media yang menginspirasi dan mendekatkan masyarakat dengan berbagai informasi dan hiburan berkualitas. Salam.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik drama Lapangan Hijau 2026 terdapat mata digital yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata manusia.
1: Era baru wasit video atau VR ini telah memasuki generasi terbaru. Fokus utamanya adalah teknologi offside semi otomatis menggunakan belasan kamera pelacak khusus yang terpasang di atap stadion. Teknologi ini mampu memantau 29 titik data pada tubuh setiap pemain hingga 50 kali per detik.
0: Hasilnya, penentuan posisi offside kini jauh lebih akurat dan instan. Bola resmi turnamen kini pun dilengkapi sensor khusus yang mengirimkan data posisi ribuan kali per detik. Tak ada lagi perdebatan panjang, karena teknologi memastikan keadilan olahraga berada pada level presisi milimeter. Saksikan bagaimana teknologi menjaga kejujuran sejarah di atas rumput hijau.

Mereka berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari. Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tubuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wah, rame juga ya gor sore ini. Tumben anak-anak latihan semua.
1: Harusnya kayak gini sih kalau kita mau dapat prestasi. Prestasi kan gak datang tiba-tiba.
0: Iya juga sih. Butuh proses, latihan yang terarah, pelatih yang berpengalaman, event rutin, dan yang paling penting, dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.
1: Nah, itu dia, Yon. Event bukan cuma soal lomba, tapi ajang untuk mengasah mental, disiplin, dan sportivitas atlet agar Indonesia bisa dikenal dunia lewat olahraga bulu tangkis.
0: Ya udah, yuk kita latihan lagi.
2: Mari dukung anak-anak untuk aktif berolahraga. Hadir di setiap event lokal dan hargai proses menuju prestasi. Karena dari langkah kecil di lapangan, lahirlah juara nasional. Ingat, olahraga bukan sekedar menang. Ini tentang membentuk karakter dan masa depan bangsa.

0: Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas sore di pagi hari, lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: macet sih?
1: Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
0: Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah.
0: Tapi
1: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
0: Astaga, bukannya bantuin malah dijarah.
1: Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukan yang binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Yeay, menu yang luar biasa. Ada bakso, mie ayam, sate, dan kesukaan aku ada coto Makassar. Bule, aku pesan ini ya. Semua, masing-masing satu porsi ya. Lapar banget, Bule.
2: Baik, Non, siap.
3: A few moments later.
1: Yes, sudah datang. Enaknya. Kenyang. Saat pulang, hati pun riang. Aduh, sakit perut. Ibu, perutku sakit. Kebanyakan makan deh kayaknya.
4: Kamu loh kebiasaan. Lapar mata, nah. Kan bahaya kebanyakan makan saat lapar berat seperti ini.
5: Yuk, jaga kesehatan kamu. Makanlah sebelum lapar. Dan berhentilah sebelum kenyang.

0: kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Kita ngobrol dua saat yang kita info cuaca ya, barengan BMKG Kota Palangkaraya, dan sudah terhubung nih bersama Prakirawan Arin. Halo Kak Arin, selamat pagi.
1: Halo Kak, selamat pagi.
0: Baik Kak, boleh untuk langsung info cuacanya aja Kak?
1: Baik Kak, selamat pagi teman Prakirawan Arin dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuaca bercerah berawan di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu pada siang hingga sore hari nanti, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian pada malam dan dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga timur laut, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Prodia tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kota Palangkaraya. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Prodia semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Terbaru selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Karin untuk info cuacanya. Semoga dapat sangat bermanfaat buat teman-teman Pro 2 semuanya. Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Sabrina. Dan saat lagi kita bakalan ada di Ngobrol Pagi ya, barengan sama Said untuk membahas seputaran moderasi beragama.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

melihat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
0: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjol online.
2: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Oke, sama Pro 2 masih barengan sama Sabrina di Pro 2 FM Palangkaraya dan barengan sama
1: Said di sini.
0: Halo. Jadi kita ngopi lagi ya, Said.
1: Iya, betul.
0: Topiknya apa nih, Said nih?
1: Topiknya kita lagi-lagi ya, teman-teman Pro 2 moderasi beragama. Seperti biasa setiap minggu di hari Selasa jam 9 pagi kita bahasnya moderasi beragama lagi nih.
0: Betul. Tapi bukan soal beragama aja ya, Said ya.
1: Betul.
0: Mungkin bermoderasi lah intinya.
1: Iya, betul.
0: Kita kemarin kayaknya udah ada bahas bermedia sosial
1: gitu. Iya.
0: Kehidupan intinya.
1: Betul.
0: Terus agama juga gitu.
1: Betul.
0: Terus apalagi banyak lah ya.
1: Banyak.
0: Tapi moderasi itu kan banyak ya, luas ya, Said ya. Salah satunya tuh ada moderasi dalam gaya hidup sehat.
1: Ya, oh ini menarik nih.
0: Kenapa tuh?
1: Menarik karena
0: menarik tambang, menarik.
1: Bukan. Menarik untuk dibahas. Oh, iya. Jadi teman-teman Pro 2, kalau kita memahami makna moderasi itu kan itu intinya saling menghargai kan, Kak.
0: Iya.
1: Nah, kalau kita membahas di dunia kesehatan, di dunia kesehatan itu banyak pendapat-pendapat yang berbeda dalam gaya hidup.
0: Benar.
1: Nah, contoh yang paling lagi seru nih mungkin teman-teman Pro 2 tahu itu tentang vegetarian, vegan.
0: Iya, benar-benar.
1: Itu mereka seru tuh karena mereka vegetarian sama vegan beda kan. Kalau vegetarian itu mereka makan sayur, cuman gak makan
0: daging.
1: Cuman masih makan turunan hewani tadi, seperti susu ataupun telur. Nah itu masih diterima oleh beberapa orang, karena kebutuhan protein di tubuh manusia itu masih terpenuhi dari susu ataupun telur tadi. Bener. Nah beda dengan vegan. Nah vegan ini mereka belak-belakan hanya makan sayur, gak boleh menyakiti
0: hewan.
1: Bahkan statement-statement mereka itu mungkin kalau dilihat bagi orang awam ya itu lumayan lucu. Kalau dipaksakan gitu. Sebenarnya kalau kita moderasi ya kita ya nggak apa-apa. Menghormati mereka. Menghormati. Mereka kan punya pegangan. Ya,
0: punya statement lah.
1: Iya, punya statement.
0: Pandangan.
1: Terus apa yang mereka lakukan tuh hasil dari penelitian kesehatan juga dan itu emang benar. Nah masalahnya di beberapa kejadian itu mereka memaksakan gitu, memaksakan kehendak mereka. Jadi nggak boleh nyakitin hewan, nggak boleh ini apa segala macam. Nah itu yang berat sih menurut aku.
0: Iya, karena kalau aku ya, aku lihat daging aja kayaknya udah gitu, enak nih. Apalagi mereka vegan ya.
1: Iya.
0: Tapi mungkin emang mereka udah berjanji juga kali ya.
1: Iya.
0: Tapi gimana ya, kita ngelihatnya mungkin agak tabu aja kali ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Iya, jadi ya mau gak mau kita harus menghargain mereka juga.
1: Nah, masalahnya kenapa yang kemarin vegan tuh sempat digoreng juga. Itu ada kayak pasangan vegan gitu, Kak. Mereka ya udah sebenarnya nggak, namanya kan kalau di media sosial itu mereka nge-influence kan, Kak. Ngajak buat orang-orang vegan. Nah, masalahnya di situ mereka ini punya anak, Kak. Punya anak yang masalahnya itu dipaksakan vegan karena anak-anak mereka kan gak punya pilihan kan.
0: Iya.
1: Hanya makan dari yang diberi orang tuanya. Nah, mereka itu mereka mendeklarasikan secara dinyata di media sosial itu mereka hanya memberikan apa-apa vegan gitu. Padahal yang mana anak itu kan dalam masa pertumbuhan sangat membutuhkan protein kan.
0: Salah satunya
1: mungkin. Bahkan yang ada lagi digoreng itu mereka kan pelihara anjing ya. Anjing kan karnivor ya, makan daging aja. Diberi makan vegan juga. Nah itu kan maksakan kan. Sedangkan kalau bisa milih kan seharusnya gak mau dong anjingnya makan.
0: Harusnya anjingnya tetap makan sesuai.
1: Betul.
0: Sesuai dia hidup gitu kan.
1: Dia hidup.
0: Enggak juga maksudnya kayak gimana ya? Karena itu kan bukan manusia ya, apalagi bayi nih. Tuh biasanya mereka tuh butuh kayak makanan yang dari daging ikan.
1: Betul.
0: Ikan itu sangat ini buat pertumbuhan anak.
1: Betul.
0: Ya.
1: Nah makanya mereka sempat kayak digoreng di isinya di banyak pro kontra lah di situ. Karena ya tadi memaksakan. Jadi moderasi dalam hal kesehatan pun juga penting.
0: Iya,
1: karena secara benar. Nyata kalau kita nggak bermoderasi itu meskipun mereka punya pegangan gitu, cuman karena memaksakan kehendak mereka dalam hal tadi konteks kesehatan, jadi ya mereka istilahnya banyak yang dibully atau apa gitulah.
0: Iya benar, makanya tapi kalau kamu bagian dari mana?
1: Kalau aku ya itu tadi kita harus moderat
0: iya.
1: Gitu.
0: Iya, moderasi.
1: Kalau mereka emang kalau mereka emang pengen vegan ya udah.
0: Iya,
1: sebenarnya ada lagi kan Kak, kayak apa sih? Satu lagi ya yang berlawan banget sama vegan itu hewan. Diet apa sih? Diet hewani gitu, diet hewan.
0: Iya.
1: Jadi mereka emang cuma makan daging, dari telur, apa segala macam gitu. Gak ada makan nasi, buah pun gak makan.
0: Itu juga ada.
1: Iya,
0: aku baru tahu.
1: Aku malah senang lihat itu karena mereka dia apa itu? Nanti mungkin ya kos kasih lihat TikTok
0: kan. Oke, boleh.
1: Dia kayak makan daging, telur, mungkin mentok-mentok susu apa segala macam dan gak ada makan buah atau sayur pun.
0: Itu kayaknya itu emang dia itu emang ada sebutannya atau kayaknya dia emang takut
1: emang
0: menjaga
1: aja
0: sama
1: enggak, karena mereka berbasis kalau diet hewani ini mereka ngikutin atas dasar kalau nenek moyang dulu itu makanannya begitu. Karena dulu kan kalau kakak pernah lihat ya kayak pisang zaman modern sama pisang dulu tuh kan beda kan. Kalau pisang-pisang dulu tuh banyak biji. Buah-buahan rata-rata dulu tuh banyak bijinya. Lalu di genetik-genetik hasil silang kawin segala macam barulah muncul. Nah itu hasil genetika. Nah sedangkan nenek moyang dulu itu emang makan pure daging. Bahkan dia pernah bikin konten 3 hari gak makan.
0: Kurus dong.
1: 3 hari gak makan. Itu hasil enggak dia di 3 hari itu dia olahraga kayak nge-gym, bahkan main hoki tau enggak Kak? Hoki.
0: Iya, tahu.
1: Nah, itu kan olahraga yang lumayan berat terus sama bisa bentur-benturan gitu kan. Dia santai aja. Jadi emang ada manfaat-manfaatnya gitu. Nah, cuman kan masalahnya kalau daging kan mahal kan ya.
0: Iya, jadi ya ada plus minusnya lah. Dan kita mau enggak mau harus bermoderat.
1: Betul. Dan dia nah, dari situ lumayan keren sih dia nggak memaksakan gitu. Kalau tadi ya gaya hidup dalam makanan ini nggak bisa diubah dalam sehari dua hari gitu. Jadi emang berproses, nggak bisa dipaksakan gitu katanya.
0: Iya benar sih. Ya gimana ya, sebenarnya kalau soal itu kan punya pandangan masing-masing ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau mungkin aku ngelihatnya kayaknya jangan terlalu begitu deh. Tapi kan mau nggak mau ya kan, kita harus bermoderat kan. Kita mau nggak mau harus menghargain apa yang orang lain pilih gitu.
1: Betul.
0: Mungkin ada yang mengikuti berdasarkan nenek moyang. Intinya berdasarkan apa yang kita temui.
1: Betul.
0: Gitu. Atau kita percaya. Nah itu kalau soal itu kesehatan, tapi yang vegan dan vegetarian dan apa tadi? Nenek moyang.
1: Hewani.
0: Ya.
1: Diet hewani.
0: Ada juga nih, tadi kan Said juga nyinggung soal nge-gym nih.
1: Nah,
0: jadi ada juga bermoderasi dalam nge-gym. Hidup sehat.
1: Ya, itu pasti sih.
0: Jadi sebelah sini kan tim nge-gym dan diet ketat.
1: Iya, ini ketat.
0: Olahraga, pokoknya olahraga non-stop tiap hari ini.
1: Betul.
0: Tanpa rest day ini atau diet ekstrim. Satu punya kepercayaan harus rest, harus ada rest day, harus makannya harus
1: harus
0: ya intinya adalah makanannya, tapi jangan yang parah-parah banget.
1: Iya, enggak terlalu dibatasi lah istilahnya kan enggak.
0: Dan ada yang satu berhasil, satu malah
1: gagal.
0: Jadi bingung gitu loh. Kalau di posisi itu kamu gimana?
1: Kalau aku sih mungkin bakal di posisi yang mana kita emang betul sanggup jalanin itu sih. Kalau kalau kita misal maksakan kayak tanpa rest day ini, tanpa istirahat, terus makan dijaga, ternyata malah kita yang sakit.
0: Iya.
1: Nah itu kan malah pasti
0: berabe lagi kan.
1: Iya, malah makin gagal kan.
0: Iya.
1: Gym buat hidup sehat malah sakit. Atau malah kita tadi makannya dibatasi, iya. Kita hanya makan daging apa segala macam, terus ada suplemen apa segala macam, malah duit boncos,
0: iya,
1: kan nggak bisa dipaksakan juga kan, iya. Nah, jadi lihat kondisi kita juga,
0: iya,
1: kondisi finansial apa segala macam itu sih kak.
0: Mungkin banyak kayak orang yang bilang yang satu A, yang satu B, gitu.
1: Betul.
0: Tapi kan karena kita harus berbondorat, ya udah, mungkin mereka yang A ini sanggupnya segitu.
1: Betul.
0: Mungkin yang B sanggupnya segitu. Kita mungkin ada kesanggupannya sendiri gitu kan. Jadi ya mungkin saat ini ya kita emang harus belajar bermoderat atau menghargain apapun pilihan orang gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Penting banget sih
0: itu. Iya. Mungkin yang A vegan, yang satu vegetarian, ya udah enggak usah di yang enggak usah dihujat gitu.
1: Betul.
0: Tapi kalau soal anjing aku enggak setuju sih. Soal anjing disuruh vegan tuh aku enggak setuju.
1: Iya, makanya itu parah banget sih.
0: Itu kan karena anjingnya anjing bukan manusia.
1: Iya, gitu. Karena kan pencernaan mereka di sistem kan apa diciptakan emang buat makan daging gitu, memproses daging.
0: Bahkan kucing pun juga.
1: Iya, kan, kucing pun juga.
0: Mungkin misalnya aku makannya sayur-sayuran, kucingku disuruh makan sayur. Oke, teman-teman dua, mungkin itu aja ya moderasi kita hari ini, bahasnya gaya hidup sehat.
1: Gaya hidup sehat.
0: Nanti minggu depan apakah ada hal lain ya? Saidnya, we never know. Kita lihat minggu depan, nanti kita balik lagi ya Said minggu depan.
1: Oke.
0: Okay. Teman-teman dua, saya tun terus. Terima kasih udah dengerin ngobrol pagi kita.
1: Betul.
0: Semoga kalian dengan ini jadi lebih bisa menghargai apapun pilihan orang. Intinya jangan
1: memaksakan.
0: Ya? Jangan memaksakan terus jangan ganggu hidup orang.
1: Betul.
0: Ya? Fokus sama apa yang di diri kita.
1: Betul.
0: Gitu. Kalau misalnya kalian juga tubuhnya kuatnya A, ya udah A. Kuatnya B, ya udah B. Udah, itu aja tuh Bapak dua, stay tune terus, bye bye.
2: With another girl? Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know what to put

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yo, Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi teman-teman ditemenin sama Sabrina, sekarang udah ada Amala. Sabrina lagi sakit nih teman Pro 2, kita doakan ya, semoga giginya cepat sembuh, amin. Tapi memang lagi musim sakit, tadi aja Amala di ruangan gitu ya, sebelum masuk studio tuh apa sih namanya bahasanya, cupika-cupiki dulu gitu ya sama rekan-rekan kantor. Rata-rata semua lagi pada sakit, ada yang baru sembuh dari sakit, ada yang lagi sakit, ada yang mau sakit, pokoknya all about sakit. Jadi aku harap semoga teman-teman Pro 2 cepat disembuhkan ya teman Pro 2. Dan hari ini adalah hari Arafah, di mana puncak dari ibadah haji untuk umat muslim yang sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci. Jadi kalau teman-teman Pro 2 umat muslim yang pengen banyak banget nih kayaknya masalah hidupnya selama ini gitu ya, jangan lupa banyak-banyak berdoa ya teman Pro 2, kita maksimalkan segalanya. Dan kali ini yang mau pengen puterin adalah lagunya Roni Parlian dengan judul Butuh Waktu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

Ya Pro 2 teman terbaik kamu masih bareng sama Amala nih teman Pro 2. Nah, sesaat lagi pukul 10 kita bakal hadirkan info Pro 2 ya. By the way, jadi Amala nih yang duluan siaran. It's okay, enggak apa-apa aja. Tadi kita baru aja dengerin lagunya Badai Telah Berlalu. Sebenarnya request lagunya pukul 10 ya teman Pro 2, tapi enggak apa-apa. Demi teman-teman Pro 2 yang masih stay tune dengerin kita, kita bakal puterin juga lagu-lagu terbaru. Lagu-lagu yang udah di request dan tetap sehat teman Pro 2 dimanapun kalian berada ya, karena kalau misalkan sakit nanti kesian teman Pro 2 ya, karena dari tadi Amala ngomong-ngomong sama teman-teman rata-rata sakit, termasuk penyiar kita tadi lagi sakit juga teman Pro 2. Jadi semoga kamu selalu sehat aja, karena kayaknya udaranya lagi nggak enak banget ya teman Pro 2.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Info Pro 2.
7: Info Pro 2 hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat. ZIKAF 2026 melibatkan kurator lintas industri kreatif untuk menyeleksi karya dengan perspektif lebih beragam. Kategori sparks dan juga profesional membuka ruang setara bagi talenta baru serta kreator berpengalaman. ZIKAF 2026 dijadwalkan akan berlangsung pada 17 September hingga 4 Oktober 2026 di Jakarta. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Teman Pro 2, Garena Arena of Valor atau AOV resmi menghadirkan kolaborasi spesial bersama dengan anime global populer Attack on Titan, membawa pengalaman pertempuran yang lebih epik dan juga intens ke dalam dunia Atanor mulai 1 Mei kemarin. Kolaborasi ini menghadirkan karakter ikonik seperti Eren Jaeger, Mikasa Ackerman, dan juga Levi ke dalam game sebagai skin eksklusif. Selain itu, berbagai event menarik juga turut berlangsung dengan hadiah kolaborasi bisa didapatkan pemain. Kita beralih ke info Pro 2 terakhir. Teman Pro 2, menjelang Hari Raya Idul Adha pada hari Rabu tanggal 27 Mei mendatang, sejumlah harga komoditas pangan saat ini mulai meroket. Dan kemudian daftar harga komoditas pangan ini melansir data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis dari PIHPS yang dikelola oleh Bank Indonesia. Demikian info Pro 2 pada santai siang kali ini. Terima kasih dan selamat siang.

0: visual asal review. 10 Mei sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu malam 21 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM, teman

0: Wi, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
1: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
0: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak. Mau mendengar pendapat atau langsung memutuskan sendiri.
1: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
0: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
1: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
0: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
1: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
2: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai hai hai, teman Pro 2. Kita masih ada di Pro 2 His List yang bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Buat teman Pro 2, jangan lupa buat request lagu di WhatsApp kita di 0811523924. Tadi malah udah coba live TikTok lewat live studio, tapi kayaknya penampakannya kayak kurang menarik gitu, teman Pro 2. Jadi sekarang aku udah move ke handphone mobile. Siapa tahu banyak juga yang nonton. Gak tahu aja gitu, kayak beda aja vibes nya kalau misalkan kita lewat PC sama lewat handphone gitu. Nah, teman Pro 2, kali ini Amala bakal nemenin kamu sampai pukul 15 ya. Terus juga aku bakal puterin lagu-lagu yang di request, baik itu lagu pop maupun lagu mancanegara. Pop Indonesia juga bisa ya, teman Pro 2. Dan hari ini tuh kayaknya lagi rame banget, padat banget informasi dari teman-teman. Katanya hari ini kebanyakan lagi pada rame di pasar tradisional ya, teman Pro 2. Karena apalagi yang pengen open house besok atau pengen masak-masak, karena besok adalah Idul Adha, jadi banyak banget hal-hal yang harus dipersiapkan. Seperti di informasi dari ri.co.id, semangat kak, kata KRA, semangat kak Mowi, kak Kamala, halo kak Mowi. Ini siapa sih yang kemarin dari kemarin? Nah, teman Pro 2, menjelang hari raya Idul Adha pada besok hari, sejumlah harga komoditas pangan saat ini mulai meroket ya, dan harga-harga tuh udah pada naik. Di antaranya ada yang paling naik adalah komoditas cabai, bahkan cabai rawit merah nyaris naik sebanyak 8%, teman Pro 2. Harga-harga tersebut itu dilansir dari daftar harga komoditas data pusat informasi harga pangan strategis yang dikelola langsung oleh Bank Indonesia. Bahkan masih banyak lagi harga-harga yang naik, teman Pro 2. Kalau seperti harga cabai rawit merah tercatat mencapai bahkan sampai 73.500 per kilogramnya, atau naik menjelang Idul Adha sebanyak 7,93%. Selain itu cabai rawit hijau juga meningkat 7,44% menjadi 54.150 per kilogramnya. Dan kenaikan ini juga terjadi pada cabai merah keriting yang naik sebanyak 6,09% menjadi 54.900 per kilogramnya. Sedangkan cabai merah besar juga naik sebesar 5,02% menjadi 57.550 per kilogramnya. Dan bawang-bawangan itu juga naik harganya, teman Bro 2. Intinya perbumbuan, beras, gula, minyak, telur, bahkan daging itu semua naik ya, teman Bro 2. Aduh, aku kayaknya enaknya beli aja deh, karena kalau bikin apalagi enggak open house biasanya modalnya lebih banyak. Tapi kalau dapat daging boleh sih dibikin, tapi kayaknya dibikin yang simple-simple aja seperti tahun-tahun sebelumnya, teman Bro 2.

Pro 2 teman yang terbaik kamu. Itu dia tadi lagu Cegil yang udah di request sama teman-teman Instagram kita. Dan Amala masih live TikTok teman Pro 2 sampai nanti pukul 11 ya. Buat teman-teman Pro 2 mungkin yang nanti belum sempat request lagu, bisa langsung aja WhatsApp kita ke 0811523924. Habis ini udah ada tadi teman kita Kak Anit yang request lagunya Mesahira dengan judul Di Ujung Minggu. Terus juga tadi ada yang request cowok deh kalau gak salah, tapi aku lupa namanya, pengen diputerin lagunya Piche Kota Bahagia lagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro juga teman terbaik kamu masih di Santai Siang. By the way, makin siang makin banyak nih teman-teman kita yang udah join di TikTok official Pro 2 Palangkaraya. Tadi ada dari Kak Krisyandi. Kak, kasih salam dong buat Fatmawati Nur Maulida. Oke, udah kita salamin ya teman Pro 2. Nggak tahu nih siapanya dia. Semoga pasangan ya, pasangan yang udah official gitu, atau mungkin gebetan, atau mungkin keluarga gitu. Jangan yang macam-macam teman Pro 2, karena malah takut juga. Terus ada juga nih dari kakak advertising Asia Print, katanya tolong salam buat teman-teman Asia Print cabang Barsel, Bartim sama Barito Utara. Wih, ini Barut semua apa sih, Barito-Barito semua, gak ada cabang Palangkarayanya kah? Pantesan namanya gak tahu gitu, namanya kayak terdengar asing. Intinya semangat aja buat teman-teman yang bekerja, meskipun besok udah Idul Adha, tapi hari ini tuh adalah waktu terakhir kita bekerja ya teman Pro 2. Besok tanggal merah, hari Rabu, hari Kamis juga, hari Jumatnya yang kejepit, terus hari Sabtu, Minggu, weekend teman Pro 2, jadi silahkan nikmati waktunya. Aku juga kepikiran nih habis siaran jam 3 untuk balik kampung kampung. Kayak tiba-tiba mudah banget ya sekarang untuk balik kampung gitu, karena sekarang tuh akses juga mudah, jalan-jalan juga alhamdulillah enak gitu ya, terus transportasi juga banyak yang tersedia gitu. Yang penting kitanya aja sehat dan hatinya selalu bahagia, amin. Nah, habis ini kita bakal puterin, ada yang request lagunya To The Bone dari Kak Re, thank you banget yang udah bantu like-like sampai 3,9 ribu bahkan. Semoga ibu jarinya ini ya selalu sehat selalu, karena takutnya pegel teman Pro 2. Terus tadi ada yang request lagunya Di Ujung Minggu dari Masahira, habis itu kita bakal puterin lagi. Masih ada beberapa lagu lagi teman Pro 2 yang kalau misalkan kamu pengen puterin, masih ada waktunya karena Pro 2 Hislist sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tetap semangat buat kamu yang sedang menjalankan ibadah puasa di hari Arafah ya, teman Pro 2. Karena umat muslim sekarang sedang menjalankan ibadah puasa. Bagi kamu yang menjalankannya, semoga tetap kuat sampai akhir. Karena hari ini tuh kayaknya capek banget vibes-nya ya, teman Pro 2. Bahkan orang-orang lagi tadi aja malah sebelum ke studio ngobrol cupika-cupiki sama teman-teman, itu rata-rata ada yang sakit, ada yang udah selesai sakit, ada yang mau sakit. Pokoknya all about sakit, teman Pro 2. Nah, tapi kali ini teman Pro 2, berdasarkan informasi dari data L'Oreal melaporkan, ada pekerjaan yang cukup bikin stres. Namanya adalah penata rambut. Bahkan mereka tuh udah dilakukan studi dan mendapatkan hasil adalah 65% penata rambut atau orang yang bekerja di salon itu mengalami tantangan kesehatan mental. Karena katanya banyak orang yang datang, para customer itu gak cuman pengen rambutnya aja cantik, tapi mereka juga mengeluhkan persoalan-persoalan, jadi kayak curhat gitu teman Pro 2, entah itu depresi atau apapun gitu. Jadi ternyata penata rambutnya juga mengalami depresi karena sering mendengarkan curhatan klien. Tapi aku setuju sih, karena aku sebagai perempuan yang sering ke salon juga ya, kadang tuh terapis-terapis yang ada di salon, mereka tuh yang menanyakan kayak kabar kita, keseharian kita gitu. Meskipun itu aku tahu mungkin cuman SOP aja ya teman Pro 2, tapi bukan berarti juga kita harus sejujur itu menceritakan persoalan hidup kita. Takutnya energi yang kita rasakan itu malah menular ke orang lain, apalagi mereka sambil bekerja, jadi kayak multitasking, harus mendengarkan masalah kita, terus juga harus mengerjakan rambut kita biar tambah cantik, terus harus mikirin juga gimana hasilnya maksimal. Menurut aku pekerjaan seperti itu benar-benar melelahkan banget teman Pro 2. Jadi studi itu dilakukan oleh L'Oreal Profesional yang dilakukan melalui akun Instagram resmi pada Maret 2023, mengungkapkan bahwa sebanyak 65% penata rambut mengalami masalah kesehatan mental, termasuk kecemasan, kelelahan, ataupun depresi pada suatu titik dalam karir mereka. Katanya mereka tuh bahkan, teman Pro 2, liburnya seminggu cuma satu kali dan menghabiskan waktu di salon 7-13 jam. Bahkan gak cuma bekerja saja untuk mempercantik rambut, tapi juga berbicara dengan klien gitu. Selain tekanan emosional yang tinggi, penata rambut juga menghadapi standar profesional yang cukup tinggi juga. Ya sih, capek banget. Jadi semangat buat teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan kita, apapun pekerjaan kalian. Intinya kalian semua hebat-hebat banget ya teman Pro 2. Semoga kita semua bisa bertahan. Dan habis ini kita bakal puterin lagunya di ujung minggu dari Mesa Hira.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan sering kali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Pro 2 teman terbaik kamu. Masih bareng sama Amala di sini. Teman Pro 2, besok menjelang Idul Adha. Nah, biasanya kepikiran gitu ya, pengen masak olahan daging apa nih yang kayaknya pas banget buat dimasak teman Pro 2. Kalau dari tadi Amala cari-cari, check and recheck ya di beberapa media sosial juga, hidangan Idul Adha paling terfavorit ternyata adalah sate. Jadi masakan ini tuh paling favorit dibuat saat Idul Adha. Uniknya, kegiatan nyate mulai dari menusuk daging hingga membakar dan juga mengipas dilakukan bersama anggota keluarga sehingga menjadi momen yang sangat-sangat menyenangkan. Kemudian daging kambing, sapi ataupun jeroan itu bisa dibuat sate. Sambalnya beragam, mulai dari sambal kacang, sambal kecap, sambal bawang dan sebagainya. Jika kamu takut kolesterol naik, teman Pro 2 bisa mengganti daging kambing dan juga sapi dengan daging ayam tanpa kulit dan hindari membakar terlalu lama agar tidak gosong. Daging yang gosong juga mengandung zat yang karsinogenik, pemicu kanker. Kemudian nomor 2 ada gulai atau gulai. Ini rasanya gurih dengan ciri khas kuah santan berwarna kuning kecoklatan. Dan untuk mengurangi bahaya kolesterol, kamu bisa memilih daging khas dalam yang tanpa lemak atau ganti dengan daging ayam. Lalu yang ketiga ada kari ayam atau opor ayam. Ini juga pas banget teman Pro 2. Terus yang keempat ada lontong ataupun ketupat. Dan yang kelima ada acar. Jujur aku paling suka sama acar ya. Jadi kalau misalkan lagi itu ada yang open house, pasti banget yang Amal cari duluan tuh adalah acarnya. Gak tahu kenapa kalau tanpa acar tuh kayaknya kayak kurang daging gitu. Padahal daging udah lebih enak gitu ya.

Esensi buku Hujan karya Terelia. Kita adalah hujan yang meski tak pernah bersama, selalu menemukan jalan untuk menyapa. Salah satu kutipan dari buku Hujan karya Terelia. Hujan karya Terelia adalah sebuah novel yang mengeksplorasi tema-tema cinta, persahabatan, dan kenangan. Dengan latar belakang bencana alam yang dahsyat, novel ini menceritakan kisah Lail, seorang gadis muda yang hidupnya berubah drastis setelah sebuah letusan gunung berapi yang menghancurkan. Dalam keterpurukan dan kehilangan, Lail menemukan arti dari cinta dan persahabatan yang sejati. Cerita dimulai dengan latar belakang dunia yang mengalami perubahan iklim ekstrim, menyebabkan hujan yang terus-menerus. Lail adalah seorang gadis remaja yang ceria dan penuh semangat. Tetapi hidupnya berubah ketika terjadi bencana alam yang menghancurkan kota tempat tinggalnya. Bencana itu tidak hanya merenggut nyawa orang-orang yang dicintainya, tetapi juga menghancurkan kehidupan yang damai dan bahagia. Setelah tragedi ini, Lail dipindahkan ke sebuah tempat pengungsian, di mana ia bertemu dengan Esok, seorang pemuda yang juga menjadi korban bencana. Esok adalah sosok yang tenang dan bijaksana, yang sedikit demi sedikit membantu Lail bangkit dari keterpurukannya. Di tengah situasi yang serba sulit, hubungan antara Lail dan Esok berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar persahabatan. Kisah cinta mereka berkembang dengan latar belakang dunia yang terus berubah karena bencana alam. Dalam perjalanan hidup mereka, Lail dan Esok harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan, baik dari luar maupun dari dalam diri mereka sendiri. Mereka belajar tentang pengorbanan, harapan, dan ketabahan dalam menghadapi segala cobaan. Salah satu momen paling emosional dalam novel ini adalah ketika Lail harus berpisah dengan Esok. Perpisahan ini menjadi titik balik bagi Lail, yang akhirnya menyadari bahwa meskipun mereka tidak bisa bersama, kenangan dan cinta mereka akan selalu ada. Lail menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melanjutkan hidup dan mencari makna dari setiap hujan yang turun. Terelia dengan gaya penulisannya yang puitis dan emosional berhasil menggambarkan betapa pentingnya kenangan dan cinta dalam hidup manusia. Hujan bukan hanya tentang cinta antara dua insan, tetapi juga tentang cinta kepada kehidupan dan alam. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti dari setiap tetes hujan yang jatuh, setiap momen yang dilalui, dan setiap kenangan yang terukir. Dalam hujan, Terelia juga mengangkat isu-isu penting seperti perubahan iklim dan bencana alam, yang menjadi latar belakang dari kisah ini dengan menggambarkan dampak dari perubahan iklim secara mendalam. Terelia menyampaikan pesan penting tentang perlunya kesadaran dan tindakan nyata untuk menjaga kelestarian bumi. Secara keseluruhan, Hujan adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan menginspirasi. Melalui kisah Lail dan Esok, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti dari cinta, persahabatan, dan kenangan. Novel ini menunjukkan bahwa dalam setiap hujan selalu ada harapan dan keindahan yang bisa ditemukan. Demikian esensi buku Hujan karya Terelia. Bersama saya, Ahsanu Amala. Sampai jumpa.

0: Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
1: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
0: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
1: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai merangkul kemudahan di ujung jari.

0: aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Benar juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

Buku Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun membahas bagaimana pentingnya bersikap tenang dalam segala situasi. Tentu tidak mudah. Seringkali muncul kegelisahan saat dihadapkan situasi yang runyam. Namun, nyatanya bersikap tenang dalam menghadapi masalah akan memberikan dampak baik dalam kehidupan. 7 bagian dalam buku ini menyoroti tentang hal yang berbeda-beda. Pada bagian pertama dan kedua, penulis mengajak pembaca untuk lebih mengenali diri sendiri. Selain itu juga, dikenalkan bagaimana cara dalam mengasah potensi diri. Bagian ketiga dan keempat membahas mengenai bagaimana cara menghadapi masalah. Sebab tidak semua masalah bernilai negatif. Selalu ada sisi baik dari sebuah masalah. Barangkali masalah itu merupakan ujian untuk naik level kehidupan. Penulis mengajak pembaca untuk bisa berpegang erat tali kendali diri. Bahkan diajarkan pula cara membangun pengendalian diri jangka panjang. Bagian 5, 6, dan 7, penulis membahas bagaimana cara menghindari pikiran negatif yang sering bersarang di kepala. Mengubah sebuah tekanan menjadi tantangan yang bisa membuat pembaca bergerak lebih cepat ke arah tujuan. Terakhir, dijelaskan bagaimana cara membuat keputusan yang bijak. Sejatinya, setiap manusia jika dihadapkan dengan suatu masalah apapun akan emosi, marah, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Jika manusia tidak dapat mengontrol itu semua, habislah sudah. Setiap manusia yang mempunyai masalah pasti punya solusinya. Terkadang solusi tertutup oleh ego terlebih dahulu. Rasa ingin puas akan nampak lebih depan. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk belajar tenang. Bersikap tenang memberi kedamaian. Mengambil sikap tenang ketika masalah datang, membuat suasana tetap kondusif. Berbeda ketika meledak, suasana yang dihasilkan pun akan memanas dan merenggut kedamaian diri. Ketika kita bersikap tenang dan membuat kita akan menjadi pribadi yang positif. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun. Karya Sabrina Ara bersama saya Supriyani. Sampai jumpa.

Di balik bola, obrolan hybrid penyiar dengan AI di dalam Gibol Man versus Mesin, obrolan santai VAR visual asal review, dan jangan sampai ketinggalan. Kamu bisa mengikuti terus perkembangan negara favorit kamu hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Palangkaraya, yang juga bisa kamu unduh atau kamu dengarkan di aplikasi RRI Digital.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, Pro 2 teman terbaik kamu. Hai hai semuanya, teman Pro 2 bareng sama Amala. Sekarang kita udah ada di program obrolan mudah kreatif. Dan seperti biasa di pukul 12 kita bakal ngobrolin tentang usaha-usaha kreatif yang apa aja ada di Kota Cantik Palangkaraya. Dan kali ini teman Pro 2 kita bakal ngobrolin tentang usaha kebab yang ada di Palangkaraya. Dan saat ini bintang tamunya ini ada Kak Dede Rahmat Madani. Malah sapa dulu, selamat siang kakak.
1: Selamat siang teman Pro 2.
0: Aku manggilnya kakak, abang, mas.
1: Abang aja sih.
0: Abang. Tapi by the way kalau banjir kakak ya biasanya.
1: Iya kalau banjir ya, kakak.
0: Abang ya. Oke, okay, nah teman Pro 2 kita bakal kenal-kenalan sama Abang Dede ya. Dan gimana sih kisah kreatifnya sampai sekarang bisa bertahan usahanya sampai saat ini. Padahal usaha kebab itu banyak banget ya Bang Dede ya.
1: Iya.
0: Iya, tapi sebelum itu boleh dong perkenalkan diri dulu Bang Dede ke teman-teman Pro 2.
1: Baik, teman Pro 2 perkenalkan, saya Dede Rahmat Madani. Saya seorang pelaku usaha yang dimana usahanya saya mulai dari, ya kalau dibilang dari nol ya dari nol lah. Itu dimulai dari saya kuliah itu usaha ini.
0: Tapi kan Bang Dede ya nyebutnya ya?
1: Iya Bang Dede. Kalau biasa dulu dipanggil Bang Dede gitu.
0: Bang Dede takut salah nyebut nih. Bang Dede nih asli orang mana nih Bang Dede?
1: Kalau asli bingungnya sih sebenarnya kalau lahirnya di Palangka.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau bapak itu orang Tasik. Asli orang Tasik ya.
0: Oh.
1: Ibu orang keturunan Jawa, Malang Jawa Timur ya?
0: Iya.
1: Nah, itu saya lahirnya di Palangka. Jadi keturunan Banjar, keturunan Dayak tuh enggak ada sebenarnya.
0: Oh.
1: Cuman lahir di sini teman orang Banjar jadi ngomong tuh bahasa Banjar gitu.
0: Tapi Abang ada punya keluarga enggak orang TPRI?
1: Keluarga enggak ada, cuman teman ada gitu.
0: Ada loh Bang yang mukanya mirip banget sama Abang. Aku tadi kayak ini kayak muka temanku gitu. Dia kameramen di sana gitu.
1: Berarti pasaran banget ya.
0: Enggak sih memang kayaknya sama-sama orang Jawa kali ya. Terus besar di Banjar juga gitu. Nah, Bang Dede sendiri tadi katanya mention sebelumnya di apa balik kamera bilang kalau misalkan kuliah di Banjarmasin ya, Bang ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, berarti gimana tuh caranya Abang buka usaha? Apakah dari Banjarmasin dulu kah atau gimana?
1: Dulu awal mula buka usaha kan dari saya masih kuliah tuh, Kak. Belajaran dari YouTube aja dulu tuh, dari YouTube terus kayak studi banding ke orang jual-jual kebab juga dulu.
0: Oh.
1: Kebetulan dulu ada teman juga jual kerja di kebab, salah satu brand kebab di Banjar.
0: Berarti itu awal mula yang mantik untuk
1: ya,
0: jual kebab.
1: Betul. Jadi kayak cari-cari info lah, cari-cari info penasaran nih. Terus diperdalam belajar dari YouTube. Habis dari belajar YouTube, coba-coba memberanikan diri jualan di kos. Dimasukin ke GoFood gitu kan. Jadi sudah masuk di GoFood, kita kasih ke influencer ya, food vlogger di Banjar. Nah, dari situ orang tuh mulai tahu.
0: Tapi memang Banjar gede banget kayak
1: ya,
0: kekuatan food vloggernya, influence-nya ya kan kak.
1: Di sana lebih ya, lebih banyak food vlogger dan kalau tentang kuliner tuh cepat nantinya.
0: Iya benar, jangkauannya tuh lebih langsung naik gitu.
1: Iya betul. Tapi kalau dulu bukan kebab sih kak jualannya pertama kali.
0: Apa tuh?
1: Lumpia beef.
0: Lumpia beef, oh lumpia isinya daging.
1: Ide tuh pakai kulit lumpia.
0: Iya.
1: Tapi kayak burger, isiannya ada makaroni, ada jagung, ada pakai daging burger, tapi pakai kulit lumpia gitu kak.
0: Aduh, aku jadi lapar lagi. Lagi puasa lagi.
1: Jam-jam ini.
0: Iya jam-jam. Tapi kan mirip kayak kebab juga kan kak?
1: Ya bisa dibilang mirip kebab, cuman dia kotak kayak martabak. Ya perpaduan kebab, martabak, burger. Jadi lumpia beef gitu.
0: Itu dapat idenya murni dari Kak Bang Dede sendiri atau dapat dari YouTube?
1: Dari YouTube sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Belajar itu kan dari YouTube terus cari-cari tahu nih tentang kebab. Dulu sudah lumayan rame yang lumpia beef tuh. Sampai-sampai orang yang punya kos tuh bingung kok Gojek pada masuk ke kos nih. Jadi bingung loh yang punya kosnya banyak Gojek masuk. Saya bilang lah saya jualan di sini katanya.
0: Orang-orang tetangga tuh pada nggak tahu
1: awalnya. Cuma kita promosinya lewat Gojek, lewat GoFood itu kak.
0: Iya iya. Aku penasaran nih kak, berapa lama akhirnya kakak bisa balik modal dari awal merintis terus apa membayar para influencer untuk bisa mempromosikan.
1: Kalau balik modal itu relatif aja sih kak. Cuman ya namanya usaha kan kita terkumpul itu mutar lagi supaya usaha kita tetap jalan, tetap maju. Istilah balik modal tuh ya Enggak ada sih benarnya. Asal mutar aja duit itu, Kak.
0: Oke. Jadi memang harus punya pemahaman akan hal itu kayak ya, biar enggak down juga.
1: Ya, mindset kita harus kayak gitu. Kalau memang pengusaha dengan jangan kita terkumpul uang nih, sudah kembali modal nih, enggak. Pokoknya ada terkumpul duit itu mutar lagi buat modal lagi gitu, nah, supaya kita tuh maju soalnya gitu.
0: Oke, keren sih. Terus ketika kakak udah bikin lumpia bib sampai akhirnya jadi kebab Aki Hamid tuh gimana caranya?
1: Dulu kan bertahan jualan lumpia bib waktu di Banjar.
0: Iya.
1: Itu nambah-nambah kebab karena waktu itu pengen kreatif aja sih, nambah-nambah menu gitu kan.
0: Nah,
1: terus itu kebab itu masih belum booming waktu itu kan. Jadi pas setelah itu saya lulus, saya terpaksa ke Palangkaraya untuk nemenin ibu juga di Palangka, buka juga di Palangka. Nah, kebetulan mungkin lidah orang Banjar dan orang kita ini beda mungkin.
0: Beda.
1: Kalau di Palangka nih lumpia bib kurang waktu itu, Kak. Maka dari itu kita lebih ke majukan kebab. Alhamdulillah waktu kebab kita majukan rame gitu.
0: Iya, di Palangkaraya malah kebab yang antusiasnya tinggi.
1: Antusiasnya
0: gitu,
1: tinggi kebab.
0: Oke, kalau Aki Hamid sendiri tuh artinya apa sih, Kak?
1: Aki Hamid itu tuh nama bapak saya sih.
0: Aku tuh nyari kan apa ya si Aki Hamid ya, menebak-nebak juga nama bapak ternyata.
1: Iya, itu kan ngambil kenangan dari bapak. Bapak usaha ini kan memang saya jualan tuh sudah lama.
0: Iya. Yeah.
1: Cuma waktu itu namanya masih Bang Dede, kayak lumpia lumbib Bang Dede gitu kan.
0: Oh.
1: Jadi bapak meninggal tahun 2020.
0: Yeah.
1: Ya karena banyak juga kan kenangan sama bapak, ngambil kenangan dari bapak kan. Jadi Aki itu kan kakek.
0: Aki
1: itu kakek. Kebetulan keponakan saya manggil bapak tuh Aki.
0: Oh.
1: Aki kakek Hamid itu bapak saya. Jadi Aki Hamid gitu.
0: Aku kira dari bahasa Arab gitu kan. Iya, atau apa gitu. Ternyata terjawablah kakek Hamid ya.
1: Aki Hamid. Banyak yang ngira Aki mobil, bukan. Aki Hamid, Aki itu kakek. Kai iya. Kalau orang Banjar kan.
0: Oke. Nah, teman Pro 2, tentunya buat kamu yang lagi mendengarkan kita boleh banget buat bergabung dan juga bertanya. Kita sekarang lagi live di TikTok official Pro 2 Palangkaraya juga, dan kita bakal break sebentar sesaat lagi. Jadi buat teman Pro 2 jangan lupa juga buat WhatsApp di 0811 523924.

0: Ya Pro 2 teman yang terbaik kamu. Thank you banget buat teman-teman Pro 2 yang masih stay tune di TikTok official Pro 2 Palangkaraya dan juga yang lagi dengerin kita di frekuensi 92,4 MHz. Nah, teman Pro 2 masih bareng sama Bang Dede. Bang Dede, usaha itu kan masih ada titik jatuh bangunnya kan?
1: Iya.
0: Ada nggak titik terpuruk banget untuk selama menjalankan bisnis usaha kebab ini, Bang Dede?
1: Kalau titik terpuruk jatuh bangun itu pasti ada sih, Kak.
0: Iya.
1: Jadi ada pengalaman yang paling berkesan itu selama usaha ini, dulu pernah sampai itu, kena tipu, Kak.
0: Hah?
1: Kena tipu dan kami malah kena fitnah.
0: Wow.
1: Jadi waktu itu sampai masuk ke kantor polisi dulu di bagian penyidik dipanggil polisi bagian penyidik 5 jam itu diinterogasi. Gara-gara dulu kan kita ngambil daging, diambil di salah satu perusahaan di Palangkan ya ada. Terus salesnya ini makai nama kita. Kita kan punya nama, terus kita tuh punya kayak kesempatan untuk ngambil daging dulu bayar nanti gitu kan. Nah, si sales ini ngambil daging itu sampai 20 juta. Tapi nggak dibayar, jadi dikira perusahaan tuh kita yang ngambil, padahal nggak spesial pun nggak ada ngambil gitu loh.
0: Astaga.
1: Jadi dipanggil lah ke kepolisian, jadi dilaporan ke polisi tuh, jadi mau jadi tersangka waktu itu, tapi kita mengelak, kita ada bukti, ini bukti chatnya loh, jadi kita tuh nggak ada terlibat sekalipun gitu.
0: Iya, itu waktu di Banjar berarti ya?
1: Nggak, di Palangkaraya. Di Palangkaraya sini. Jadi di Polsek Sebangau waktu itu 5 jam kita diinterogasi di penyidik gitu.
0: Karena dagingnya 20 juta ya kayak.
1: Iya, dia tuh ngambil daging pakai nama kita. Jadi kita tuh ada kasbon gitu, Kak. Jadi sampai 20 juta. Bahkan itu pernah sampai 50 juta tapi dibayar. Nah, yang terakhirnya 20 juta. Tapi korbannya enggak aku aja kok. Di Palangka ini brand-brand terkenal sudah banyak juga kena oleh dia tuh.
0: Pelakunya orang oknum gitu ya,
1: oknum,
0: kan?
1: Sales dia cewek dia.
0: Apa sih maksudnya ya, tiba-tiba menipu usaha orang gitu.
1: Usut-penyusut memang dia tuh dulu memang itu juga pelaku juga di daerah lain gitu kan. Jadi ketangkap, dikeluarkan dari penjara, sudah kan merantau lah dia ke Palangka. Bertingkah lagi ternyata kayak gitu.
0: Oh, paham. Tapi dia kayaknya udah gak di sini lagi gitu kayak.
1: Masih dicari sih, masih.
0: Berarti Kakak sampai sekarang belum kembali kerugiannya.
1: Kerugian tuh enggak, cuma nama dan kita itu tadi dipanggil ke Polsek gitu.
0: Oh, iya, benar-benar.
1: Bagian penyidik gitu.
0: Itu tahun berapa, Kak, Bang Dede?
1: Itu 2000 berapa ya? 2023 deh.
0: Berarti baru-baru banget ya?
1: Baru.
0: Enggak yang lama-lama banget.
1: Pertama kali kita masuk ke, dipanggil polisi bagian penyidik pula langsung.
0: 5 jam lagi. Itu bang, Pro 2 memang usaha nggak ada kalender sial gitu.
1: Iya, ya namanya usaha kan ya, itu bukan untuk menyurutkan semangat kita untuk lanjut tetap kan usaha. Memang bagian dari ujian aja itu.
0: Iya, betul. Tapi Bang Dede sendiri pernah ini nggak kayak ada di titik ya udah deh nggak usah lanjut gitu, atau kayaknya nggak ada gitu? Memang sudah sekuat mungkin udah jadi.
1: Pastinya ada, Kak.
0: Okay.
1: Kita membangun usaha pasti nggak mungkin ada keinginan untuk berhenti. Karena pasti kalau sudah merasa lelah, nggak ada yang beli, sepi ya pasti. Udah nggak jadi jualan aja sudah. Nah, di situ kita betul-betul mental diuji, Kak. Jadi untuk pelaku usaha sebenarnya itu mental. Pernah sering sih ini sepi, gimana nih untuk bayar sewa, untuk bayar karyawan segala nih.
0: Oh, ada di titik sepinya juga.
1: Pernah ya? Kak, pernah bahkan sehari cuma ada yang beli satu aja gitu.
0: Oh, itu zaman COVID-19 kah?
1: Zaman COVID. Terus waktu 2022-2023 tuh sepi ada juga. Ditambah kan sekarang tambah banyak kompetitor.
0: Iya, benar.
1: Jadi disitulah kita untuk berpikir kreatif. Memang titik terendah tuh ada. Kita merasa sudah bosan usaha, stuck di sini-sini aja. Itu hanya pemikiran kita aja, Kak. Coba kita keluar dari pemikiran kita itu, karena kita sudah terlilit dengan pemikiran yang sempit. Coba kita terbuka. Ini memang ujian ini pasti berlalu aja. Jalanin aja terus pokoknya.
0: Bagus sih.
1: Mental pengusaha tuh kayak gitu, Kak. Kalau kita sekali down, nggak bangkit lagi, itu bukan pengusaha memang.
0: Berusaha keluar dari kesempitan berpikir gitu kayak. Iya, tapi selama kan kompetitor tadi kata Kak Bang Dede banyak kan. apa sih yang membedakan antara kebab Aki Hamid dengan kebab-kebab yang lainnya yang kayak teman Prodi itu harus coba gitu?
1: Untuk di kebab Aki Hamid kan memang dari awal kita jualan sudah terkenal dari kulitnya yang garing gitu kan.
0: Oh, crispy.
1: Crispy. Dan ya harganya masih standar lah ibaratnya.
0: Berapa tuh kak kira-kira harganya?
1: Itu kita paling dari harga 14 ribuan kak. 14 sampai yang paling daging yang paling premium 29 ribu.
0: 29 ribu.
1: Ya itu paling mahal sudah.
0: Kalau yang paling banyak dipesan biasanya menu apa nih?
1: Yang paling
0: bestseller.
1: Bestseller kita ada di kebab beef grill. Dia itu pakai daging slice, pakai bumbu gitu.
0: Oke, okay, karena nanti yang mau beli.
1: Nah, itu wajib kak.
0: Itu berapa harganya kak?
1: Itu 20 ribu kak.
0: Oh.
1: Kita memang pakai daging slice buat ngegrill itu.
0: Oke.
1: Itu memang paling bestseller, paling bestsellernya lah itu.
0: Iya, tapi kalau bumbu ada yang spesial nggak kak? Atau mungkin sama aja rata-rata, tapi memang tangannya aja yang beda.
1: Kalau bumbu mungkin ya racikan-racikan yang sudah orang-orang pasti tahu aja lah untuk bumbu grill gitu kak, gitu.
0: Oke. Okay.
1: Cuman ya kita terkenal di kulit yang garing gitu, kulitnya yang tipis, cuman nggak terlalu tebal gitu. Gimana ya?
0: Iya paham. Karena nggak semua orang tuh lidahnya timur banget,
1: ya,
0: pengen nyobain dagingnya aja gitu.
1: Ya jadi kan kita jualan kebab nih menyesuaikan lidah. Kalau kita berjualan kebabnya kan terkenal dari luar kan?
0: Iya.
1: Nah, lidah kita dengan orang luar beda kak?
0: Beda.
1: Kebetulan waktu itu saya juga pokoknya setiap saya ke suatu daerah saya cari kebab. Sampai waktu itu saya nyoba kebab di Mekah gitu.
0: Wah.
1: Menyobain tuh kebetulan waktu itu kan ada rezeki juga ke sana nyobain kebab di sana. Memang kebab rata-rata orang timur tuh kayak kurang matang gitu.
0: Iya, iya.
1: Kan lidah mereka memang kayak gitu. Mm-mm. Dibandingkan dengan lidah kita yang suka yang garing, kriuk, beda lah.
0: Berarti paling enak menurut kakak kebab dari daerah mana yang pernah kakak coba sejauh ini?
1: Kalau sejauh ini, kalau isiannya memang enak mereka yang di timur, di daerah sana sih.
0: Lebih full.
1: Iya, lebih full. Mereka lebih rempah lah.
0: Iya, kuat rasanya gitu ya. Tapi kalau di luarannya enakan punya kita.
1: Iya, gitu. Enakan di tempat kita Indonesia nih, karena kan lidah kita beda.
0: Iya,
1: gitu.
0: Aduh, jadi ini ya. Oke kak, kita bacain komentar dari teman-teman Pro 2. Ada dari Sari. Kakak namanya menjalankan usaha pasti ada fase bosan dan juga stuck ide. Nah gimana cara kakak buat nge-charge kreativitas lagi dan biasanya ngapain aja biar dapat ide lagi?
1: Yang pasti kita ngeliat dari kompetitor kak. Jadi kita tuh punya mindsetnya kayak gini. Berpikir itu harus secara grow mindset, jangan fix mindset. Orang yang berpikir grow mindset itu dia melihat kompetitor itu untuk dipelajari. Kalau orang punya pemikiran big mindset, punya kompetitor, dia kayak stuck, nggak mau berkembang, malah dia sebagai itu merasa ancaman. Jangan ada kompetitor itu jangan dianggap ancaman.
0: Okay.
1: Kita harusnya berpikir grow mindset. Jadi ada kompetitor, kita belajar, kita pelajari apa yang menu yang paling rame dari dia, kita ulas. Kita kalau perlu kita beli juga, bukan kita merasa buat disaingi, bukan, cuman kita belajar dari kompetitor apa yang bikin dia tuh rame. Dan jangan kita hanya sebuah gimana ya, hayalan. Punya dia lebih rame, kenapa punya aku lebih sepi ya? Tidak ada action gak? Kita harus ada action. Kenapa sih punya dia tuh lebih rame? Kita pelajarin, kita olah, kita harus ada action. Karena kan pernah saya, jadi saya kayak gini kan, saya ngutip dari perkataan motivator dari Amerika itu Tony Robbins namanya. Tindakan itu merupakan perubahan gitu. Jadi action kita tuh untuk membuktikan gimana sih kita tuh harus berbenah untuk lebih baik gitu. Jangan hanya stuck di situ.
0: Berarti misalnya ada kompetitor kebabnya lebih enak gitu ya kak. Kakak beli kebabnya.
1: Beli ya.
0: Terus apakah kakak tiru resepnya atau kakak bikin yang lebih bagus lagi?
1: Di kan setiap aku beli kebab.
0: Iya.
1: Ku beli itu ku bedah.
0: Apa aja isinya, rasanya?
1: Karena kan kita pengen tahu juga apa sih kita bedah tuh, kita buka isinya. Oh dia kayak gini. Nanti kita ubah sedikit kak, gimana caranya supaya lebih beda dari dia gitu.
0: Ditiru tapi modifikasi gitu.
1: Ya,
0: ATM amati tiru modifikasi. Lucu juga nih. Terus satu lagi nih kak dari Kapurnia. Kak Dede, selama jualan kebab Aki Hamid pernah nggak dapat request isian atau pesanan kebab yang paling aneh atau nyeleneh dari pembeli? Terus akhirnya dibikinin apa enggak?
1: Oh, itu Itu sering gak?
0: Hah, sering?
1: Sering.
0: Contohnya?
1: Jadi dari awal kita jualan kebab kan pelanggan tuh memang macam-macam.
0: Yeah.
1: Tapi kita terima aja, kita welcome aja dengan pelanggan dia. Kadang ada yang bawa telur sendiri. Jadi orang yang pelanggan, serius kak, pelanggan itu kan cuman di kebab sini aja nih yang aku boleh bawa topping sendiri. Ya silakan gitu.
0: Yang penting bayar.
1: Iya. Terus ada juga bahkan beli kebab isiannya tuh dagingnya mentah, enggak dimasak.
0: Dia diet apa kali kayak?
1: Enggak tahu.
0: Kalau dari ritual kali ya kayak.
1: Enggak tahu juga sih gimana. Jadi isian dagingnya tuh daging grill, Kak. Jadi karyawan kami kan bingung. Ini dagingnya dimasak enggak? Enggak aja. Terus kulitnya dimasak juga? Enggak. Jadi mentah gitu ya.
0: Apa mungkin buat peliharaannya mungkin? Enggak mungkin kan?
1: Enggak tahu juga sih. Kemungkinan mungkin anak mau dimasak di rumah. Tapi dagingnya kan mentah gitu.
0: Iya. Atau dia enggak ngerti kali.
1: Ya, macam-macam kan memang pelanggan itu. Bahkan ada juga yang memang dia tuh dari awal langganan di kebab sampai dia buka usaha kebab juga.
0: Dia seperti kakak juga beli kebab di bedah gitu ya.
1: Jadi dia jujur, Kak. Dia kan pokoknya setiap kami bikin giveaway dia selalu ikut, pasti ada tuh dia tuh. Lalu dia tuh ada nge-DM ngaran, Kak, sejujurnya aku nih jualan kebab juga. Jadi aku manifestasi jualan kebab nih dari kakak nih. Jadi nanti kalau kakak mau kebab aku bilang aja free buat kakak.
0: Tapi sampai berapa banyak free-nya gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oh sih bagus aja nanti. Terus kita kalau ada orang kayak gitu kita temenin aja, jangan kita anggap ancaman gitu. Kalau bisa nanti kita sesekali collab ya gitu. Karena kan kata Aldi Tahir semua burger milik Allah. Ya. Ini semua kebab milik Allah, Kak.
0: Bener-bener lucu banget.
1: Jadi pelanggan tuh kocak-kocak lah.
0: Iya.
1: Ada yang bawa telur sendiri, ada yang bawa isian sayur tuh, ada juga pernah bawa sayur sendiri.
0: Tapi itu harganya tetap beda atau sama, Kak?
1: Tetap
0: sama. Kok mereka mau repot gitu ya?
1: Enggak tahu juga, bingung juga. Aduh, masa-masa ya, memang dari awal jualan bahkan sampai sekarang ada juga gitu. Ah, biarlah, ya mungkin kita.
0: Tapi lucu banget sumpah ya teman Pro 2 gitu. Amalah kalau nggak siaran kayaknya lebih ngakak deh daripada ini. Tapi by the way, fun fact-nya Kak, aku tuh punya tante, dia juga usaha kebab di Martapura. Jadi banyak tuh cabangnya gitu. Tapi dia nggak ada cerita se-absurd kayak kakak ini gitu. Apa dipendamnya mungkin ya?
1: Mungkin ya kalau aku pribadi sih Kak, ngadepin orang-orang kayak gitu kan memang welcome aja. Aku memang malah, aku kan orangnya suka bercanda juga kan. Nggak setiap apa ada yang apa namanya kompetitor segala atau orang-orang yang macam-macam gitu, ya aku anggap biasa aja gitu. Supaya kita tuh ada pendekatan dengan pelanggan. Kalau kita malah benci pelanggan, ngapain sih bawa telur sendiri, bawa topping sendiri, ngapain sih macam-macam. Nah itu malah bikin orang tuh kabur, lari.
0: Benar.
1: Jerah dan kita gitu.
0: Benar. Bahkan kemarin tuh ada juga viral konten lagi beli makan, Kak. Tapi dia gak mau lagi makan ke situ, padahal makanannya enak. Gara-gara pelayanannya, padahal anak buahnya gitu.
1: Nah itu. Makanya saya juga nekankan ke karyawan kan, kalau orang minta macam-macam, layanin aja katanya.
0: Atau kebab ke sama sapi yang masih hidup juga boleh gitu. Oh iya Kak, menjelang Idul Adha, apakah ada permintaan khusus kah?
1: Selama ini belum ada sih.
0: Oh, belum ada. Malah orang-orang pesan-pesannya kebanyakan di momen mana tuh Kak, yang paling banyak orang pesan kebab? Di prime time-nya ya?
1: Kalau momen gak ada sih Kak, cuman di hari aja sih mungkin.
0: Hari apa tuh? Weekend kah?
1: Weekend, oh, weekend. Gitu, mulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu tuh sudah rame itu Kak.
0: Di jam berapa tuh biasanya tempat kakak tuh rame?
1: Sore, dari sore
0: sampai
1: dari
0: malam.
1: Bahkan yang sampai karyawan tuh kan kadang sudah mau tutup.
0: Iya.
1: Ini lagi sepi nih Kak, misalkan. Mau tutup, sudah mau nyuci berangkas, datang orang timbul.
0: Tapi masih ada bahannya.
1: Masih ada.
0: Tapi emang ada berapa cabang sih Kak kebab Aki Hamid ini di Palangkaraya?
1: Ada tiga Kak.
0: Oh ada tiga. Di jalan?
1: Di Bekotin, di Sudarso, sama di Geobos.
0: Oh, Geobos tuh rumah aku di mananya ya?
1: Di dekat Geobos 12. Kakak tau Pempek Paradin?
0: Rumah aku di situ.
1: Di mana?
0: Di belakangnya.
1: Di belakang Pempek Paradin.
0: Iya.
1: Seberang Pempek Paradin tuh.
0: Oh, Allah, benar-benar terus astaga aku dari kemarin mikir di mana dia buka gitu. Oh ternyata dekat sama rumah gitu.
1: Iya, pas seberang Pempe itu pokoknya.
0: Oh, seberang Pempenya.
1: Iya, di seberang.
0: Oh, berarti selama ini aku ngebut kayaknya. Jadi aku tidak memperhatikan kiri dan kanan.
1: Atau lagi kena kabut gitu.
0: Iya. Tertutup apa mungkin atau apa gitu. Kalau Dios di mananya tuh, Pak?
1: Dios di itu dekat pintu gerbang PR.
0: Oh iya, aku pernah lewat kayaknya.
1: Nah itu yeah, di atas, yang Pengaringan itu tuh di atas. Yeah.
0: Di Bekotin?
1: Di Bekotin itu masuk pintu gerbang kan, belok kiri sedikit. Ya itu ada belok kiri ada rumah besar, itu rumah orang.
0: Oke. Okay. Terus di mana ya?
1: Belok kiri sedikit ya paling sekitar halat dua rumah lah. Nah itu ada sebelah kanan itu.
0: Kakak komika ya? Jadi ini cuman apa sih namanya? Apa sih namanya kak?
1: Apa tuh?
0: Bahasanya apa ya?
1: Ngejakan sih.
0: Bukan, apa sih namanya? Aduh aku lupa lagi istilahnya. Pokoknya itulah teman pro dua. Jadi kayak cuman usaha kamuflase aja gitu jual kebab ini. Bukan ya?
1: Bukan sih.
0: Oh, bukan. Emang bakat terpendam aja.
1: Bakat terpendam.
0: Atau memang ini salah satu trik kakak untuk menjaga biar orang tuh pengen beli kebab kakak?
1: Biar kita tuh kelihatan humble aja sih.
0: Oh gitu.
1: Kalau ciri kata cuek kan orang nggak mau deket gitu.
0: Iya benar benar.
1: Nggak mau beli orang.
0: Dan seperti ini juga kakak menerapkan ke para pelanggan berarti.
1: Bahkan sama ke karyawan gitu juga kak.
0: Oh.
1: Jadi sama karyawan tuh kayak teman aja gitu.
0: Iya. Pernah nggak sih kak ada orang datang beli kebab kakak, dia tuh nggak lapar, cuman pengen berinteraksi sama kakak aja. Aku suka cara kakak nge-treat pelanggan misalkan.
1: Pernah itu waktu aku ikut jaga di mana ya, di Geobos dulu tuh. Dia itu pelanggan, memang langganan juga. Dari jalan itu apa namanya tuh, di Pal 7, nggak tahu jalan apa gang apa gitu, pokoknya di Pal 7.
0: Iya.
1: Dia datang ke situ cuman mau ngobrolin kapan ada giveaway kan.
0: Sumpah lucu banget. Dia gak punya duit kali kayak atau apa gitu.
1: Kata aku kan bisa nanti ikutin di infonya di Instagram.
0: Atau DM.
1: Iya kan? Di DM gitu. Ini memang jauh-jauh dari Pal 7 datang ke Geobos gitu.
0: Jadi kakak kasih gak gratis ke dia?
1: Ya mau gak mau dikasih aja lah.
0: Oh. Kayaknya itu memang minta deh kak. Dia cuma basa-basi doang. Iya jadi itu kakak jualan kebab plus bersedekah gitu. Kak ada pertanyaan lagi dari Elo. Kak Dede kan owner muda nih, pastinya tim atau karyawannya mungkin juga seumuran atau malah lebih tua sedikit. Susah gak sih buat jadi bos atau leader buat orang-orang yang usianya sepantaran?
1: Kalau karyawanku, selama cari karyawan tuh gak pernah di atas usiaku.
0: Oh.
1: Karena kan kalau di atas usiaku sendiri kayak ya gak enak.
0: Sumpan.
1: Kan aku orangnya gak enakan gitu nah kak.
0: Iya, jadi mau sama sih people pleaser
1: kayaknya. Kalau negur tuh kayak gimana gitu, kalau lebih tua, kalau di sepantaran atau di bawah kita kan lebih enak.
0: Yeah.
1: Kayak kita ngobrolnya santai. Tapi jangan juga kita negur karyawan tuh, coba kamu tuh jangan kayak gini, jangan, enggak, ini kayaknya kurang tepat aja gitu nah. Coba kamu sebaiknya kayak gini, langsung kita praktekin gitu nah kak.
0: Oh.
1: Kita langsung terjun, jangan menggunakan kata-kata kasar, jangan, ya harus ada pendekatan lah dengan karyawan.
0: Jangan bosi berarti. Iya oke. Aku kira ada lagi lanjutannya.
1: Jadi gitu, jadi iya, kita tuh sama karyawan jangan, ya harus ada ini juga sih, ada batasan bos antara bos dan karyawan. Cuman jangan sampai kita menganggap karyawan tuh kayak ah dia karyawan juga lah, walaupun seangkatan saya bosnya nih. Jangan lah.
0: Oke.
1: Nanti orang males kerja gitu nah kak.
0: Tapi setuju sih teman pro dua, karena kan apalagi Gen Z, kita kan Gen Z ya kak ya.
1: Yeah.
0: Itu kan mudah baper. Jadi nah, kalau bisa pendekatannya juga jangan seperti kayak bosi atau nyuruh-nyuruh aja, kritik-kritik aja. Kita harus benar-benar dirangkul teman pro dua. Takutnya tiba-tiba resign, ada gak kak karyawan kayak gitu?
1: Kalau yang tiba-tiba resign karena bosan itu gak ada sih kak.
0: Syukurlah.
1: Cuman yang ku berhentiin karena dia bertingkah ada, terus karena memang ada berhenti disuruh orang tuanya balik ke rumah ke kampung ada.
0: Oh.
1: Cuman yang tiba-tiba resign karena bosan itu nggak ada.
0: Iya syukurnya.
1: Olehnya kan di bahkan kalau sudah ngumpul sama mereka tuh kayak aku nih karyawan juga gitu.
0: Oh.
1: Kak ini habis, jadi aku setiap datang ke outlet gitu kan. kayak orang-orang kan biasanya owner nih. Datang
0: beneran. Ini enggak aku CEO gitu.
1: Sayur di motor, gas di sebelah kiri, di atas roti burger.
0: Kayak bener-bener ini ya kak, karyawan banget.
1: Iya ya, kayak Pepsi itu kayak ibu-ibu subuh ke pasar gitu kan.
0: Tapi bagus gak sih? Karena kan seorang leader tuh dia harus tahu fakta di lapangan seperti apa. Mm-hmm. Karena ada beberapa juga usaha-usaha di Palangkaraya yang aku lihat kak rugi gara-gara ditilep sama karyawannya sendiri.
1: Nah
0: dia gak tahu gitu.
1: Itu pernah juga aku kak dulu tuh.
0: Pernah juga?
1: Pernah.
0: Waduh, berat juga ya.
1: Kurang aku pikir-pikir kan kurang enak apa lagi, kurang tekanan apa gimana gitu lagi. Ada aja orang yang memang mau nilep duit gitu nih.
0: Akhirnya kakak berhentikan.
1: Berhentikan langsung lah.
0: Oh, ini yang kakak maksud tadi kakak berhentikan ya. Oh, berapa juta tuh kak?
1: Enggak berjuta sih, cuman ya hari-hari aja kan.
0: Oh, untung ketahuan.
1: Pas ketahuan.
0: Iya.
1: Itu pentingnya kita punya usaha tuh terjun langsung ke lapangan.
0: Betul, setuju.
1: Kita tahu kualitas. Pertama kita tahu dulu kualitas penjualan kita gimana.
0: Iya.
1: Kan kadang ada karyawan tuh yang menjualkan tidak sesuai dengan SOP kita gitu.
0: Iya.
1: Takutnya orang tuh jera gitu. Makanya iya, kita harus terjun langsung ke lapangan. Kadang ada pernah tuh dia tuh karyawan baru. Aku datang, kalau lagi banyak orang nih, dia orangnya gugupan juga. Nelfon, gimana nih, gimana nih? Pas ku datang masuk pintu, gosong ke bawah itu, ganti. Karena dia tuh gugup.
0: Oh. Dia demam jual kebab,
1: dia yeah,
0: kan demam panggung.
1: Soalnya kan gini kak, orang-orang beli kebab tuh kadang kalau dia mesen terus nunggu duduk nggak apa-apa, nggak masalah. Ini kadang ada mesen terus dilihatin kayak gini. Bahkan ada di Gio Bos itu sampai masuk orang itu kayak nih kompor di sini. Jadi yang pelanggan tuh masuk kayak ngeliatin grogi aku kok diliatin oleh dia tuh katanya.
0: Itu yang ngeliatin ibu-ibu atau apa?
1: Ibu-ibu.
0: Siapa tahu ibu-ibunya pengen buka kebab juga gitu.
1: Jadi mau negur tuh enggak enak kan. Jadi jangankan dia sebagai karyawan kan, aku yang dari awal jualan kebab aja kalau dilihatin orang tuh kayak grogi gitu.
0: Iya.
1: Pengen terbang.
0: Atau kakak bikin tulisan aja selain karyawan dilarang masuk.
1: Belum, enggak ada sih. Kemarin toiletnya kan memang jalan masuk tuh kita sempitin gitu.
0: Oh.
1: Tapi tetap aja ibu-ibu tuh masuk. Kayak ya dengan kekepoannya ibu-ibu lah, ras terkuat kan.
0: Iya.
1: Susah juga kita kan, Kak.
0: Aku baru tahu loh ternyata itu tantangan sebagai penjual kebab, Kak ya. Iya. Dan nomor Pro 2 ada lagi nih dari Kak Renaldi. Kak, khusus buat pendengar RRI Pro 2 yang dengerin santai siang hari ini, enggak ada niatan ngasih promo rahasia. Kalau kita nyebutin kode khusus gitu pas beli ke kedai kan ya.
1: Kayak kenal.
0: Iya, kayak kenal nih. Kayak pernah tinggal satap nih.
1: Kalau kode promo belum ada sih kak.
0: Iya.
1: Cuman nanti ini senada ada promo ya tanggal kira-kira hari Jumat nanti lah.
0: Oh.
1: Ada satu promo ini masih dirahasiakan dulu.
0: Oh, berarti follow Instagramnya.
1: Ya harus pantengin terus Instagram Aki Hamid, kebab Aki Hamid.
0: Oke, nih ada lagi dari Wibin terakhir ya teman Pro 2. Sekarang kan zamannya dikit-dikit TikTok atau Reels ya. Seberapa besar sih pengaruh konten sosmed buat jualan kebab Aki Hamid?
1: Itu pengaruh berat kak.
0: Oh banget.
1: Banget, pengaruh banget tuh.
0: Apa tuh TikTok atau Instagram kah?
1: Di lebih anunya TikTok sih.
0: Iya sih TikTok.
1: Dulu kan kita waktu awal buka di apa di Gio Bos. Mm-hmm. Itu kita awal opening itu beli kebab bayar pakai doa.
0: Hah? Bayar pakai doa?
1: Iya serius. Oh. Kita kan memang dari awal terkenal tuh beli kebab bayar pakai doa.
0: Ah.
1: Jadi terkenal awal pun dari itu. Jadi kan itu waktu awal tuh bukanya di Unpar.
0: Iya.
1: Terus kita buka cabang di sana. Kirain kan ya ekspektasinya biasa aja paling orang datang sedikit kan.
0: Iya.
1: Terus bikin lah aku pamflet beli kebab bayar pakai doa, di share oleh ya apa foodlogger Palangka juga. Hmm. Kan share. Sebenarnya viral di TikTok itu. Terus pas hari H enggak expect banget tuh sampai kayak antri sembako panjang enggak.
0: Semuanya pakai doa.
1: Iya, pokoknya antri gitu. Misalkan kakak kan antri semoga kebab Aki Hamid ini. Itu tulisannya sudah aku anu sih kerangkai sendiri. Jadi dia tinggal baca aja gitu.
0: Keren.
1: Jadi sudah kan persyaratannya harus follow Instagram, baca doa ini kan amin. Kita enggak tahu orang mana doa mana yang terkabul.
0: Iya, benar. Kita juga enggak tahu mana yang Islam mana yang enggak kan.
1: Ya,
0: penting doa aja
1: kan. Jadi sampai itu antri kayak antri sembako sampai nutupin toko orang lah gitu.
0: Itu berapa? 40 bisa lebih ya, Kak?
1: Apa itu, Kak?
0: Total yang datang di waktu opening.
1: Lebih, Kak. kita kulit aja habis 100 lebih itu.
0: Itu udah dijabah sama Allah sih, Kak. Iya kan, 40 lebih.
1: Pokoknya 100 kebab lebih itu ada sampai sayur itu kita habis berapa? Kalau enggak salah tuh 7 kiloan kah sayur.
0: Tapi Kakak enggak merasa rugi ya kayak bersedekah aja gitu.
1: Ya, namanya bersedekah kita ngapain rugi lah. Itu keren, namanya berbisnis dengan Tuhan gitu.
0: Wih, keren. Oke deh, teman Pro 2 enggak terasa banget ternyata kita udah lewat 7 menit. Soalnya asik banget ngobrol sama Kak Dede. Bang Dede ya, Kak Dede dari tadi. Kakak Dede kayak aneh.
1: Kalau Kakak Dede kan lucu.
0: Iya, Kakak Dede lagi. Bang Dede aja gitu.
1: Makanya Bang Dede.
0: Iya, nah Bang Dede ini fun fact-nya ternyata punya usaha yang sampai sekarang bertahan ya, semoga sampai selama-lamanya ya Bang Dede ya.
1: Selama-lamanya.
0: Amin. Ada pesan enggak kok pesan penutup buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita baik di TikTok maupun lagi dengerin di radio?
1: Mungkin pesan-pesannya dari pengalaman aja sih, Kak.
0: Iya.
1: Untuk terutama untuk gen Z, iya. gen apa, gen alpha, gen halilintar apakah gen mana gen mana.
0: Iya, gen.
1: Kalau mau usaha itu jangan ragu. Kita memulai usaha itu harus dengan action, Kak. Dan kita harus usaha itu konsisten. Okay. Jangan misalkan hari ini usaha B misalkan sepi enggak ada yang beli, lalu kita besok usaha C karena kita ngeliat punya orang rame.
0: Seperti kenal deh. Sepertinya banyak yang seperti itu.
1: Nah, itu jangan karena kan kita harus konsisten dalam usaha itu wajib. Dan kalau kita enggak konsisten ya mental tuh enggak terbentuk. Kita aslinya dasar pondasinya tuh mental. Enggak semua orang punya mental untuk berusaha. Jadi mental dikuatkan, tekad dikuatkan, konsisten dan action.
0: Oke.
1: Karena kan no action nothing happen.
0: Aduh,
1: baru bisa bahasa Inggris ya.
0: Dari tadi mikir apa kalimatnya gitu ya.
1: Lupa kalimat juga.
0: Aku juga lupa.
1: Ini kelanjutannya kan kayak gini.
0: Oh,
1: no action nothing happen. You action and miracle happen.
0: Wah,
1: benar-benar. Ya kan ya.
0: Iya. There is no impossible, there's just challenge.
1: Ntar di video ini.
0: Oh ya.
1: Jadi pesan-pesan untuk para Gen Z, Gen apa kan, untuk usaha itu harus yakin, action dan percaya. Okay. Dan kita pertama itu action. Karena ada suatu kata-kata yang saya kutip kan, no action nothing happen.
0: Okay.
1: You action miracle happen.
0: Tapi setuju sih, keajaiban itu jangan kita tunggu teman produk,
1: ya,
0: tapi harus kita ciptakan. Seperti kebab Aki Hamid ini sampai sekarang udah punya cabang 3 kak ya.
1: Alhamdulillah 3 sih.
0: Iya, katanya 30 sebenarnya. Tapi beliau ini
1: diambil
0: hati. Oke deh, thank you banget buat Bang Dede ya. Salam buat istri dan ibu di rumah.
1: Siap.
0: Semoga usahanya makin lancar.
1: Amin.
0: Amin. Nanti katanya tungguin promo di hari
1: Jumat kalau.
0: Tiap Jumat kakak.
1: Enggak sih, karena ada tanggal.

0: Mira, lihat banyak sekali sampah yang terhanyut di sungai.
1: Ih, iya nih, banyak banget.
0: Padahal kan menjaga kebersihan lingkungan itu dapat dimulai dari hal yang sederhana.
1: Iya kan, mulai dari diri yang membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, baik itu lingkungan sekolah, perumahan, atau perkotaan.
0: Jadi, dengan lingkungan kita yang bersih, hidup kita akan terasa lebih sangat sehat dan nyaman.
1: Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, lingkungan bersih, hidup pun sehat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wah, laporan bulanan ini rapi sekali. Siapa yang menyusunnya sesingkat ini tapi sangat detail?
1: Itu hasil kerja staf baru kita, Lina. Meskipun dia memiliki keterbatasan penglihatan, dia menggunakan software pembaca layar dengan sangat mahir.
2: Permisi, Pak. Ini berkas digital tambahan yang Bapak minta. Sudah saya sesuaikan formatnya agar aksesibel untuk semua tim.
0: Hebat sekali, Lina. Awalnya saya pikir akan sulit bagi kita berkoordinasi, tapi ternyata cara kerjamu justru membuat tim lebih efisien.
1: Ingat, di kantor ini yang kita nilai adalah kompetensi dan kontribusi. Ruang kerja yang inklusif adalah kunci kemajuan kita bersama.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk berinovasi. Dengan dukungan fasilitas yang memadai dan sikap terbuka, mereka adalah aset berharga bagi dunia kerja. Mari ciptakan perkantoran yang ramah disabilitas, berikan kesempatan, hargai kemampuan, gapai kesuksesan bersama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Hai hai hai, Pro 2 temu yang terbaik. Kamu sekarang udah pukul 13 waktu Indonesia Barat aja nih teman Pro 2. Itu artinya sekarang kita udah beralih ke informasi olahraga. Kali ini informasi olahraga paling pertama datang dari Premier League tahun 2026-2027 yang akan memiliki catatan unik sebagai musim pertama yang berlangsung tanpa diikuti kesebelasan dengan awalan huruf W. Dari 20 kesebelasan yang akan menjadi kontestan level tertinggi sepak bola Inggris, tidak ada satupun yang memiliki huruf W sebagai awalan. Kendati demikian, ada klub yang memiliki huruf W sebagai Newcastle United atau tim promosi Ipswich Town, teman Pro 2. Ini merupakan kali pertama Premier League berlangsung tanpa klub dengan urutan ke-22 dalam alfabet, dan sebelumnya tercatat ada 6 klub berawalan W yang tampil di Premier League, yakni Wimbledon, West Ham United, Watford, West Bromwich Albion, Wolverhampton Wanderers, dan Wigan Athletic. Wimbledon tercatat sebagai kesebelasan pertama dengan huruf W menjadi kontestan Premier League dimulai dari musim 1992-1993 hingga deklarasi yang dilakukan pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000. Nah, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu di informasi olahraga.

0: Indonesia memiliki jutaan bibit muda, cerdas, kreatif, dan penuh potensi.
1: Tapi potensi ini perlu ruang buat tumbuh. Sekolah rakyat hadir sebagai tempat pembinaan dan pembelajaran.
0: Di sekolah rakyat, bibit-bibit muda Indonesia dibekali pengetahuan dasar, karakter, dan nilai kebangsaan.
1: Belajar membaca dan berhitung, belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan berani bermimpi.
0: Sekolah rakyat menanamkan disiplin, kepedulian, serta semangat membangun negeri sejak dini.
1: Karena dari ruang belajar sederhana, lahir generasi yang siap menghadapi masa depan Indonesia.
0: Mari dukung sekolah rakyat.
1: Wadah tumbuhnya bibit unggul bangsa.
2: Sekolah rakyat mencetak generasi muda Indonesia yang berdaya.

kamu kira jambu mente itu cuma buah biasa, fix, kamu belum kenal dekat. Dari bentuknya sih kelihatan santai, warnanya cerah, rasanya manis, dan sering dianggap cuma buah pinggir jalan. Padahal, jambu mente itu penuh kejutan. Soalnya, yang bikin dia terkenal bukan buahnya, tapi bijinya. Yes, kacang mente yang sering kamu temuin di toples lebaran, di kafe mahal, atau jadi topping salad biar kelihatan sehat, itu asalnya nempel di luar buah jambu mente. Unik banget kan? Biasanya, biji ngumpet di dalam. Ini malah nongkrong di luar kayak nggak mau ribet. Tapi jangan salah, walaupun kelihatannya santai, prosesnya nggak main-main. Biji jambu mente nggak bisa langsung dimakan. Di dalam cangkangnya ada getah yang bisa bikin iritasi. Makanya, sebelum jadi kacang mente yang gurih, yang kamu sukai, bijinya harus dipanggang, dikeringkan, dan diolah dengan hati-hati banget. Dan fun fact-nya, Indonesia itu salah satu penghasil jambu mente terbesar. Tanaman ini cocok tumbuh di daerah panas dan kering, dan jadi sumber penghasilan penting buat banyak petani lokal. Jadi, setiap kali kamu ngemil kacang mente, ingat ya, itu bukan sekedar cemilan, tapi hasil proses panjang dari pohon, panen, sampai ke tangan kamu. Jambu mente, buahnya segar, bijinya bernilai tinggi, dan ceritanya panjang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data?
1: Yep,
0: emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: Yo Pro 2, teman terbaik kamu, masih di informasi olahraga. Jannie Kitchen akan mengawali perjuangan dalam Prancis terbuka di tahun ini di Roland Garros dengan melawan Emma Navarro. Pertandingan babak pertama tunggal putri ini juga akan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kualitas Jannie K akan diuji atlet Amerika Serikat yang berperingkat ke-24 WTA tersebut. Lawan Pro 2 ini bukan laga yang mudah. Selain karena posisi Navarro lebih baik, performa Jannie K juga sedang menurun. Teranyar Jannie K tersingkir pada fase kedua Morocco Open 2026 teman Pro 2. Bagi Jannie K, ini adalah pertama kalinya tampil dalam Roland Garros, turnamen level 1000 WTA. Ini memang tidak bisa diikuti semua atlet. Hanya 128 atlet terbaik saja yang bisa mengambil bagian. Dan sejauh ini, Jannie K juga belum pernah berhadapan dengan Navarro. Kabar baiknya, performa dara 25 tahun ini juga tidak terlalu meyakinkan sepanjang 2026 ini, dan Navarro mengalami musim-musim terbaik di tahun 2024 dan juga 2025.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Eh, kamu ngapain motret-motret dari tadi?
1: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
0: Maksudnya?
1: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
0: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
1: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
0: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
1: Iya, kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
0: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
2: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

Halo Kulapa Hari, aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen, Melai RRI, Pro IJ, Pro 2, Pro

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Hai, Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di informasi olahraga ya. Kali ini tadi kita udah ngebahas berbagai macam cabang olahraga. Nah, sekarang kita ngomongin ke MotoGP.

Veda Ega Pratama bakal mengikuti Moto3 Italia 2026 di sirkuit Mugello pada akhir pekan ini. Berikut jadwal pembalap Honda tim Asia itu di Moto3 Italia yang merupakan seri ke-7 tahun ini. Balap Moto3 ke-7 musim ini juga masih berkutat di Eropa setelah 2 pekan lalu balapan di Catalunya. Veda dan rivalnya akan menggeber motor di Mugello. Veda akan kembali ke Mugello setelah tahun lalu 2 kali jadi juara di sirkuit milik tim balap F1 Ferrari. Nah, tamu Pro 2 tahun lalu Veda juga masih berlaga di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup. Veda mengukir 3 kemenangan dalam ajang junior tahun lalu. Selain 2 kali finish pertama di Mugello, Veda juga juara di Race to Sensoring. Kini Veda datang sebagai salah satu pembalap yang dapat perhatian di Moto3 sebagai rookie pembalap 17 tahun itu mengebrak dengan menempati peringkat kelima hingga 6 balapan yang sudah terlewati. Nah, jadwal Moto3 Italia 2026 akan dimulai pada hari Jumat nantinya 29 Mei dengan agenda pertama adalah free practice 1 pada pukul 14 waktu Indonesia Barat yang dilanjutkan dengan practice pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada hari Sabtu 30 Mei akan ada FP2 atau pertandingan berikutnya pada pukul 13.40, sementara kualifikasi Moto3 akan dimulai pada 17 di menit ke-45 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selain gagal finish di Moto3 Amerika Serikat, Veda selalu bisa finish di zona 8 besar, bahkan Moto3 Brazil Veda bisa finish di posisi ketiga. Yap, tentunya jangan kemana-mana, masih di informasi olahraga lainnya.

Ngobrol dua gak terasa banget ternyata informasi olahraga. Udah 60 menit nemenin kamu di ruang dengar. Dan kali ini special song, namanya juga Santai Siang. Kita dengerin lagu yang santai-santai aja. Ada lagu Ternyata Hanya Kamu dari Stefan Pasaribu. Dan juga teman Pro 2, habis ini sisa 1 jam lagi malah bakal nemenin kamu di informasi hiburan.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang kita udah ada di informasi hiburan. Informasi hiburan berikut ini datang dari daftar lengkap pemenang American Music Awards atau AMA tahun 2026 yang rampung diumumkan pada hari Senin kemarin tanggal 25 Mei malam waktu Las Vegas, Amerika Serikat, dalam acara yang dipandu oleh Queen Latifah. Dalam ajang berbasis fanvote itu, K-pop Demon Hunters berhasil menyapu bersih 4 nominasi yang diterima, yakni ada Piala Song of the Year untuk Golden, Best Vocal Performance untuk Golden oleh Hunter, Best Pop Song untuk Golden, dan Best Soundtrack Teman Pro 2. Ini K-pop Demon Hunters dari kemarin selalu dapat nominasi penghargaan ya. Sementara itu, masih dari Korea Selatan ada boy band group Bangtan Sonyeondan yang berhasil membawa pulang 3 piala termasuk kategori utama Artist of the Year, Best Male K-pop Artist, dan Song of the Summer untuk SWIM. Selain BTS, Sabrina Carpenter juga pulang dengan 3 piala, yakni ada Album of the Year untuk Men's Best Friend, Best Female Pop Artist, dan juga Best Pop Album untuk Men's Best Friend. Nah, teman Pro 2, itu dia tadi informasi hiburan pertama. Tentunya jangan kemana-mana, kita masih akan hadirkan informasi ter-up-to-date lainnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap hari kita membaca status, caption, komentar, gosip. Tapi anehnya, semakin banyak dibaca, semakin sedikit yang dipahami. Di sudut ruangan, ada buku. Diam, tidak berbisik, tidak memaksa. Buku tidak menjanjikan sensasi yang cepat, tapi ia melatih kita berpikir pelan, mendalam, dan jujur pada diri sendiri. Orang yang membaca buku tidak selalu lebih pintar, tapi hampir selalu lebih tahan terhadap kebohongan. Buka satu buku hari ini, bukan untuk terlihat pintar, tapi agar tidak mudah dibodohi. Karena membaca bukan gaya hidup, tapi kebutuhan berpikir.

Tahukah Anda bahwa di Kalimantan Tengah terdapat sebuah destinasi wisata alam yang menyimpan keindahan sekaligus nilai sejarah? Tempat itu adalah Bukit Batu Kasongan. Bukit Batu Kasongan terkenal dengan peromena batu-batu besar yang menjulang di tengah hutan hijau yang masih alami. Suasana di tempat ini sangat tenang dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang menyejukkan mata. Selain keindahan alamnya, Bukit Batu Kasongan juga memiliki nilai sejarah yang erat dengan kaitannya dengan sosok pahlawan nasional, yaitu Cili Kriwut, yang konon sering bersemedi di kawasan ini. Bagi para pencinta alam dan wisata sejarah, Bukit Batu Kasongan menjadi tempat yang tepat untuk berlibur, bersantai, sekaligus mengenal lebih dekat budaya dan cerita masyarakat. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kasongan, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan dan ketenangan alam Bukit Batu Kasongan.

Pro 2 temu yang terbaik. Kamu masih di informasi hiburan bareng sama Amala, teman Pro 2. Informasi hiburan berikutnya datang dari Indonesian Idol tahun 2026. Banyak yang bilang dan menanggapi, katanya juri-juri Indonesian Idol itu kaget juga sama hasil dari vote dan merasa bahwa pemenang juara pertama itu harusnya bukan yang keluar, teman Pro 2 gitu. Tapi banyak juga komentar-komentar dari netizen plus 62 kalau misalkan ini kan Indonesian Idol ya, bukan juri idol, jadi makanya menentukan pemenang itu adalah vote dari masyarakat keseluruhan gitu, bukan berdasarkan dari dewan juri. Tapi ada juga yang menyayangkan karena dari vote jadi yang menang itu nggak yang benar-benar bagus, katanya apa segala macam, teman Pro 2. Tapi menurut aku sebagai penggemar kita hanya bisa dan juga penonton kita cuma bisa berkomentar saja ya, karena hasilnya sudah keluar, yaitu Selena Grace resmi dinobatkan sebagai pemenang Indonesian Idol 2026 atau musim ke-14 setelah mengungguli Nikki Baker di babak Grand Final. Keputusan ini diumumkan langsung dalam malam puncak dan yang disiarkan dari studio RCTI Plus Jakarta. Berdasarkan pengumuman resmi yang diunggah akun Instagram @IndonesianIdolID, Selena yang keluar sebagai juara pertama berhak membawa pulang hadiah uang tunai sebesar 150 juta rupiah serta satu unit mobil dari Chery Group Indonesia. Sementara itu, Nikki Baker menempati juara kedua mendapatkan hadiah 100 juta dan saat mendengarkan pengumuman juara, Selena dan juga Nikki yang mengenakan busana kembar saling berangkulan. Begitu namanya disebut, Selena langsung menangis dan menggenggam tangan sang teman sekaligus rivalnya di ajang tersebut. Mereka berdua sama-sama menggunakan gaun nuansa gold ya, teman Pro 2. Pokoknya macam-macam kayak kita dulu ngelihat Tiara Andini, Lyodra sama Jiva. Nah, teman Pro 2 Niki pun menyambut kemenangan Selena dengan antusias. Dia mengucapkan selamat dan memeluk sang juara. Adapun selain kedua juara utama adalah Riola Carstar juga diumumkan sebagai pemenang posisi ketiga yang membawa pulang 50 juta rupiah. Penyerahan hadiah dilakukan secara simbolis oleh para petinggi media dan perwakilan sponsor utama yang mendukung jalannya kompetisi musim ini. Akhirnya berakhir ya, teman Pro 2, penampilan mereka. Selena juga sebelumnya sempat berduet bersama dengan Mahalini. Terus juga kemarin malah sempat lihat dia duet sama Lyodra, teman Pro 2. Pokoknya udah gak diragukan lagi deh. Jadi kita doakan saja semoga karirnya panjang di Balintika Musik Indonesia.

0: Kelurahan Semendiai. Saya Detik Surya SPD.
1: Dan saya Iluk Elhani. Kami selaku seniman Kerumut Kelimantan Tengah.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Kolom Karya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

Bas, selamat menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh di hari Rabu besok tanggal 27 Agustus tahun 2026. Dan teman Pro 2, gak terasa Amala udah nemenin kamu hampir 5 jam. Habis ini kamu bakal ditemenin sama Karanap. Dan aku Amala pamit, sampai jumpa nanti hari Kamis ya di Sore Ceria. Tentunya selamat menunaikan, melanjutkan ibadah puasa Arafah teman Pro 2. Dan sesaat lagi tepatnya kita akan menunaikan ibadah sholat fardu asar di pukul 14 di menit ke 47 waktu Indonesia Barat. Aku Amala pamit, bye-bye.

0: Bu, aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

0: 2026 ya. Resolusi lagi.
1: Iya sih, tapi resolusi kamu tahun lalu gimana?
0: Nah, itu dia. Resolusi tanpa aksi. Ya, cuma hayalan.
1: Tapi kan bikin resolusi itu gampang, yang susah ngejalaninnya.
0: Makanya, 2026 jangan cuma nulis target, mulai dari langkah kecil dong.
1: Langkah kecil? Apa coba?
0: Nah, bangun lebih pagi, kurangin scroll yang gak jelas, belajar konsisten walau capek.
1: Oh, berarti gak harus langsung sempurna gitu ya?
0: Ya enggak lah, yang penting jalan, bukan cuma wacana.
1: Oke, 2026 aku mulai gerak, bukan ngeluh.
0: Itu baru resolusi, bukan khayalan.
2: Anak muda Indonesia bukan tentang mimpi tinggi, tapi tentang aksi nyata setiap hari.
0: 2026 bukan khayalan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. 1, 2, 3.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Info pukul 2:15 waktu Indonesia Barat, barang aku Rana Tobing. Senegal kembali memastikan tempat pada ajang 2026 FIFA World Cup setelah lolos untuk ketiga kalinya secara beruntun. Singa terangah datang bukan sekedar sebagai wakil Afrika, tetapi membawa ambisi mengulang kejayaan bersejarah edisi 2002. Wakil Afrika Barat ingin menorehkan catatan baru pada Piala Dunia pertama dengan format 48 tim. Senegal berharap mampu kembali bersaing bersama negara-negara elit dunia dan melangkah jauh pada turnamen terbesar sepak bola itu. Demikian Info Pro 2.

0: Kebakaran rumah bisa terjadi kapan saja, seringkali akibat kelalaian kecil. Supaya resiko bisa diminimalkan, simak tips berikut ini.
1: Pertama, pastikan instalasi listrik aman dan tidak bertumpuk pada satu stop kontak.
0: Kedua, jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan, terutama saat memasak.
1: Ketiga, simpan bahan mudah terbakar jauh dari sumber panas.
0: Keempat, sediakan alat pemadam api ringan atau minimal ember berisi air di rumah.
1: Dan yang terpenting, ketahui jalur evakuasi dan segera keluar rumah jika api tak bisa dikendalikan.
0: Kebakaran bisa dicegah jika kita lebih waspada dan peduli pada keselamatan.
1: Jaga rumah, jaga keluarga.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Eh Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
1: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
0: Nah, itu dia Rob. Desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam. Tinggal dikembangkan aja.
1: Oke Do, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten, semua tuh bisa dari desa aja.
0: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
1: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
0: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
1: tapi penggerak masa depan desa.
0: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari anak muda ikut membangun desa lokal, karena dari desa Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda, bangun desa lokal.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.
1: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
2: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
1: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
2: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi bisa dimulai dari hal kecil.
1: Contohnya?
2: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
1: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
2: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
1: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
2: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
3: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.

Selamat sore teman bro dua. Ya ya ya. Kamu yang ada di mana aja berada nih lagi dengerin siaran kita. Terima kasih buat kamu udah dengerin di 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Aku bisa kembali lagi hadir menemani ruang dengar kamu di sore ceria. Gimana nih dengan aktivitas dan rutinitas kalian dari pagi tadi, ketemu siang, lanjut sore, bentar lagi mau ke malam. Wah, semoga apapun yang udah kamu jalani ya dan rencanai dari kemarin-kemarin tuh berjalan lancar dan tuntas tanpa ada kendala. Ada, gak mungkin gak ada. Nah, jadi buat kamu nih yang sekarang lagi beres-beres ya, mau pengen siap-siap closing, mau pengen comeback to Jabu. Ke Jabu. Jabu itu rumah kalau bahasa Bataknya. Mau pengen comeback to home, iya kan? Home sweet home. Wah, udah kangen aja nih dengan rumah, tempat tinggalnya, kamar tidurnya yang punya super duper nyaman banget setelah kamu melakukan segala aktivitas dan rutinitas ya. Nah, udah pada siap pulang, ada mungkin udah di jalan dan ketemu sama yang namanya macet. Palangkaraya gak ada macet, ada kok ya. Kemarin hari Sabtu tuh macet banget, karena ada kegiatan besar ya di Palangkaraya dalam memperingati hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, aku bakal nemani kamu dalam beberapa jam ke depan dengan info-info keren, lagu-lagu asik yang hits yang bisa bikin sore kamu makin relax dan butuh sama lagu-lagu yang bikin semangat.

0: berhenti sejenak dan bertanya dari mana sebenarnya sepiring nasi yang kita makan setiap hari berasal. Bukan sekedar dari sawah, tapi dari perjalanan panjang yang jarang kita ketahui. Setiap butir beras menyimpan cerita tentang petani yang bangun sebelum matahari terbit, tentang tanah yang harus tetap subur di tengah cuaca yang tak menentu, dan tentang air yang semakin hari semakin berharga.
1: Tahukah Anda, banyak petani kini tidak hanya mengandalkan musim. Mereka menggunakan teknologi sederhana, bahkan dari ponsel mereka untuk membaca cuaca, mengatur irigasi, hingga menentukan waktu panen terbaik. Namun, ketahanan pangan bukan hanya urusan petani. Ini tentang kita semua. Tentang bagaimana kita memilih untuk tidak menyia-nyiakan makanan. Tentang bagaimana kita mulai menghargai hasil bumi lokal. Bahkan, tentang keputusan kecil seperti menghabiskan apa yang ada di piring kita. Karena di balik setiap sisa makanan, ada sumber daya yang terbuang, air, energi, dan kerja keras manusia.
0: Ketahanan pangan bukan sekedar ketersediaan makanan. Ia adalah tentang keberlanjutan, tentang kepedulian, dan tentang masa depan yang kita jaga bersama. Jadi, lain kali saat Anda makan, ingatlah bahwa setiap suapan adalah bagian dari perjuangan panjang yang luar biasa.

Produser di Palangkaraya, teman terbaik kamu sore ini ada dari Taylor Swift ya, menghibur ruang dengar kamu, The Fate of Ophelia. Keren banget ya lagunya. Semoga kamu suka dan bisa bikin semangat. Walaupun keadaan hari ini mungkin merasa kamu tuh kacau banget, kacau. Aku gak mau lagi deh ketemu sama orang itu. Wah, gak usah pakai dendam deh. Udah gak apa-apa, sabar, ikhlas, dan tetap semangat terus bareng RRI Pro 2, teman terbaik kamu. Yang mau pengen olahraga kayaknya boleh, boleh sih kalau kalau secara terpaksa kamu bisa jogging pakai topi, pakai apa namanya itu ya, jas untuk ini, bukan jas sih, aku jadi lupa, udah lama gak pakai lagi. Ya bisa juga olahraga di dalam kamar, di rumah, di kantor kalau belum pulang. Ya olahraga tuh penting banget buat kesehatan. Anak muda kudu harus secara dini ya melakukan gaya hidup olahraga. Nah tahu gak sih teman Pro 2, banyak orang mulai balik lagi ke handphone kabel. Ya karena katanya sih dianggap lebih aman untuk telinga dan suaranya lebih bagus. Jadi ini tren ini mulai terlihat lagi dalam beberapa waktu terakhir. Selain kualitas audio yang lebih stabil, sebagian pengguna juga mulai mengurangi pemakaian Bluetooth karena khawatir terhadap paparan gelombang wirelessnya gitu. Meski belum ada bukti kuat bahwa radiasi Bluetooth berbahaya, handphone, kabel tetap dianggap lebih minim paparan dan lebih nyaman dipakai lama. Dari WHO sendiri ini mengingatkan bahwa mendengarkan audio dengan volume tinggi dalam waktu lama tuh bisa meningkatkan risiko gangguan pendengaran. Jadi penggunaan penggunaan headphone, nah yang pas dan volume yang lebih rendah ini tuh dinilai bisa membantu menjaga kesehatan telinga. Yang biasanya olahraga tuh pakai Headphone, aku udah lihat sendiri mereka udah masang kabel. Malah sekarang tuh toko-toko elektronik tuh udah menyediakan earphone yang udah bisa tinggal milih ya, bisa dicolok kabel atau pakai Bluetooth. Jadi tinggal milih gitu kan ya, dalam satu headphone atau earphone. Tahu dari mana? Aku baru beli. Jadi ada kabelnya, terus kabel yang bisa dicopot. Kalau pengennya terhubung secara Bluetooth dengan handphone, nah bisa gitu. Ya pilihnya sekarang tuh adalah di kamu ya. Pilih yang suka headphone yang pakai kabel atau yang menggunakan Bluetooth, karena kamu nggak sendirian ya. Semua orang pakai headphone, tapi ada juga yang nggak suka. Yuk, ini dia TPX, kamu nggak sendirian.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ritual memapas lewu merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Dayak yang masih dijaga hingga kini, termasuk di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Secara harfiah, memapas berarti membersihkan, sementara lewu berarti kampung atau wilayah. Dengan demikian, ritual ini dimaknai sebagai upacara spiritual untuk membersihkan lingkungan dari segala hal negatif, baik yang tak tampak maupun tak kasat mata. Pelaksanaan memapas lewu biasanya dipimpin oleh tokoh adat atau damang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tata cara ritual dan doa-doa tradisional. Prosesi dimulai dengan persiapan berbagai perlengkapan seperti sesajen, air suci, daun-daunan, serta hewan korban yang memiliki makna simbolis. Setiap elemen dalam ritual ini mencerminkan hubungan harmonis antar manusia, alam, dan roh leluhur. Dalam sesuatu yang kimat, doa-doa dilantunkan menggunakan bahasa daerah, memiliki perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta roh penjaga alam, agar masyarakat dijauhkan dari bencana, penyakit, dan perselisihan. Air yang telah didoakan kemudian dipercikkan ke berbagai penjuru kampung sebagai simbol penyucian. Ritual ini tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga memperkuat nilai keberagamaan. Masyarakat berkumpul saling bekerja sama dan menunjukkan rasa hormat terhadap tradisi leluhur. Menunjukkan rasa hormat di tengah arus modernisasi, memapas lewu menjadi pengingat penting menjaga keseimbangan antar kemajuan zaman dan kearifan lokal. Di Kota Palangkaraya, memapas lewu juga sering menjadi bagian agenda budaya yang melibatkan generasi muda. Hal ini bertujuan agar tradisi tidak hilang ditelan waktu, melainkan terus hidup dan berkembang sebagai identitas budaya yang membanggakan. Dengan demikian, ritual memapas lewu bukan sekadar upacara adat, melainkan cerminan nilai spiritual, sosial, dan budaya yang menyatu dalam kehidupan masyarakat Dayak. Tradisi ini menjadi simbol harapan akan kehidupan yang bersih, damai, dan harmonis di tengah keberagamaan.

Oke, teman-teman berdua benar banget tuh kata Eat Gitap ya. Rangkai lagi satu-satu. Kalau kamu udah bubar sama dia atau sebaliknya pengen rujuk balikan lagi deh, kayaknya belum ada yang cocok. Dan kalian emang berdua tuh sepakat, udah yuk kita rangkai lagi satu-satu. Ngobrol asik dulu ya kan, sama-sama saling perhatian satu sama lain. Wah, terus malam mingguan bareng, ngerjain tugas bareng, jalan-jalan bareng ya, kemana-mana bareng. Dan mungkin kamu udah mikir kita fokus pacaran, tapi jangan lupa ya, sekolah, kuliah, kerjaan ya, yang udah punya kerjaan tetap fokus juga gitu. Selamat ya buat kamu yang balikan sama mantan. Teman berdua, kalau ngomongin tentang SIM online, SIM digital, ini udah pada meluncur dan banyak komentar dari teman Pro 2. Wih, keren ya teknologinya SIM digital, gak usah capek-capek bawa SIM lagi. Dan mungkin 2 tahun lagi bilang teman Pro 2 nih, gak usah bawa dompet, tinggal handphone aja di tangan, semua tersedia. Aplikasi STNK, SIM, BPKB juga digital ya, dalam beberapa bulan atau tahun nanti gitu. Jadi teman Pro 2, Korlantas Polri itu resmi membuat gebrakan baru dengan meluncurkan surat izin mengemudi SIM digital pada Kamis di 22 Mei ini. Nah, dengan itu pengendara yang kena razia ini bisa langsung menunjukkan SIM digital lewat handphone. Tapi ya, masyarakat teman Pro 2 dihimbau untuk tidak langsung meninggalkan kartu SIM fisiknya begitu aja, karena pihak Korlantas Polri menegaskan bahwa saat ini SIM digital baru memasuki tahap uji coba ya di beberapa wilayah di Indonesia, sembari mematangkan kesiapan regulasi serta infrastruktur pendukungnya. Oke, teman Pro 2, jangan lupa bawa tetap ya SIM fisiknya sebagai cadangan sampai sistem digital ini benar-benar siap dan tersebar merata di seluruh penjuru tanah air. Ada yang gaya langsung gini ya, aku ini udah download nih aplikasinya, nih aku udah punya SIM digital. Wah, padahal bukan ketinggalan di rumah, tapi udah hilang ya kan. Nah, itu kalau udah hilang, udah kamu perpanjang, bukan perpanjang, daftar ulang lagi, bayar lagi dan mulai dari awal kamu ikut tes gitu ya.

tidak membahayakan keselamatan penerbangan, masyarakat perlu memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan saat terjadi situasi berisiko. Sebelum bermain layang-layang, pastikan lokasi yang dipilih jauh dari area bandara dan tidak berada di jalur penerbangan pesawat. Memilih tempat yang aman adalah langkah awal untuk mencegah bencana. Orang tua perlu mendampingi anak-anak dan memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah yang berbahaya. Jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan, terutama jika tinggal di sekitar bandara. Jika layang-layang tersangkut atau terbawa angin ke arah bandara, jangan mencoba mengambilnya sendiri, apalagi sampai memasuki area terlarang. Hal ini bisa berakibat fatal dan membahayakan keselamatan diri. Segera laporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan bandara, pihak Airnav, atau aparat daerah setempat agar bisa segera ditangani sebelum membahayakan penerbangan. Masyarakat juga perlu bersikap aktif jika melihat orang lain bermain layang-layang di wilayah yang rawan. Beri peringatan dengan sopan atau segera laporkan ke pihak berwenang. Dengan tindakan yang tepat dan cepat, potensi bahaya bisa dicegah sebelum menjadi bencana.

Dr. Prabowo selaku Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada RRI yang senantiasa menghadirkan program-program berkualitas termasuk gelaran Piala Dunia 2026. Semoga RRI menjadi media yang menginspirasi dan mendekatkan masyarakat dengan berbagai informasi dan hiburan berkualitas. Salam.

Lagu dari Kelly Teman Berdua dengan singlenya Adore You. Wah, udah ada yang senyum aja nih ya. Udah kelar segala tugas dan tanggung jawab yang udah kamu lakukan dari tadi ya sampai sore ini. Perasaannya ada yang lega, ada yang kayaknya masih pengen bertahan. Kenapa? Karena belum selesai tugasnya. Oke, padahal deadline-nya tuh harus kelar hari ini. Jangan sampai besok. Karena besok tuh gak ada habis-habisnya. Bener dong. Oke, semangat aja nih buat teman pro 2 yang belum pulang dari ruang kerjanya. Wah, anak muda tuh harus disiplinnya kuat ya. Jangan patah semangat gitu. Teman berdua, aku pengen ketemu dulu sama kamu yang udah gabung di 0811523924. Ada Kak Nita yang ada di Bangas Permai ya, ngucapin selamat sore aja nih buatnya temanku Rina yang habis putus nih. Ayo dong, kamu gak usah terlalu kecewa begitu. Masih banyak kok cowok yang ganteng. Wah, cakep, manis kayak si dia. Oke, ngasih semangat buat temannya tuh perlu banget sih. Ada Noti. Aku agak apa gimana gitu ya. Aku punya teman namanya Noti juga. Ya, Noti yang ada di seputaran ini Cilik Riut kilometer 9. Oke. Salam ya buat Bang Ranap. Gimana nih kabarnya nih Bang? Lagi siaran. Boleh dong putar lagu-lagu dari Noah. Apapun itu lagunya aku suka banget. Oke. Noah ya. Boleh lah Noah. Noah itu sama dengan Peter Pan. Karena sempat beredar kabar Peter Pan bakal hadir lagi dengan lagu-lagu lamanya. Karena kalau ngomongin Noah itu pasti ada Ariel di sana. Peter Pan juga Ariel, tapi kalau kabar yang kemarin-kemarin tuh bilang tuh personel yang tidak masuk dalam grup band Noah ya. Mereka tuh menghadirkan lagi band Peter Pan. Kalau bisa si Ariel bisa gabung. Tapi ternyata kabarnya ini mulai ini lagi nih, mulai tenggelam. Nah, kita tunggu aja kabar terbaik dari Noah Peter Pan ya, karena memang band ini kalau dulu tuh Peter Pan ceritanya kan bermetamorfosis jadi grup band Noah. Nah, ternyata Noah juga saat ini kamu udah pada tahu ya lagi hiatus. Apakah yang mana duluan yang nanti merilis single atau album terbaru? Ya udah deh, kita doain yang terbaik aja buat para personilnya biar bisa nyatu lagi ya, bisa gabung lagi, bisa akrab, bisa manggung bareng pastinya. Ini dia Noah, Kukatakan Dengan Indah.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio, sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, Bibleman versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Bro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Renap Tobing ya. Single dari Ceylon 7 ya, sebenarnya bukan single, itu kemarin termasuk album ya. Dengan judulnya nih, Pria-pria kesepian. Yang ngerasa kesepian, ya udah, sekarang tuh udah banyak cara bagaimana untuk melepas kesepian dengan menelpon, chatting, terus video call.

teman berdua, buat kamu hati-hati ya. Karena candaan soal fisik dan warna kulit ini bukan lagi hal yang bisa dianggap sepele. Kenapa? Karena ejekan seperti bilang hitam, kamu gendut, atau hinaan serupa ini dapat berujung masalah hukum. Jika korban itu merasa dirugikan dan melapor. Karena penghinaan bernada rasis ini juga bisa dijerat oleh ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta. Sementara dalam KUHP terbaru, penghinaan ringan ini dapat dikenakan hukuman penjara hingga 6 bulan atau denda maksimal 10 juta. Jadi ya, saat ini buat teman pro 2 yang sering bercanda, ya boleh sih bercanda sama teman sebelum kamu ngatain orang tuh, lihat dulu orangnya, kamu ngomong sama siapa. Kalau sama teman yang suka bercanda gak apa-apa, tapi baru aja kenal ya, sok kenal sok dekat, terus kamu ngatain dia, eh kamu gendut, sudah gendut, hitam lagi. Nah, jadi sekali lagi ya, hati-hati sama mulutmu ya. Mulutmu adalah harimaumu. Jangan sampai temanmu tersinggung atau tahu-tahu ya kamu kaget, kamu dilapor sama pihak yang berwajib. Terus berurusan sama hukum ya. Jadi ini himbauan, ngatain teman gendut dan hitam bisa dipenjara 5 tahun dan denda 500 juta. Tapi udah ada lagi KUHP terbaru ya. Jadi penghinaan tuh diringankan, dapat dikenakan hukuman penjara hingga 6 bulan atau denda maksimal 10 juta. Aku sih gak mau ya, mau dikurangi jadi 6 bulan kek. Bayangin kalau udah masuk penjara, aduh, jangan!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

selain layang-layang di sekitar bandara sangat berisiko karena wilayah udara di dekat bandara adalah jalur utama lalu lintas pesawat. Sekecil apapun, gangguan di udara dapat mengancam keselamatan penerbangan. Layang-layang yang terbang tinggi dapat masuk ke area ketinggian rendah yang digunakan pesawat saat lepas landas atau mendarat. Jika benang tersangkut ke bagian pesawat seperti baling-baling, roda pendarat, atau bahkan masuk ke mesin jet, hal itu bisa menimbulkan kerusakan serius. Selain itu, benang layang-layang terutama jenis gelasan atau kawat bisa membahayakan tidak hanya pesawat, tapi juga orang-orang di sekitar jika putus atau terhempas angin kencang. Pilot yang terganggu oleh keberadaan benda asing di jalur terbangnya bisa kehilangan fokus, bahkan harus melakukan manuver mendadak yang membahayakan seluruh penumpang.

94 Pro 2 teman terbaik kamu. Masih bareng aku Ranap Tobing, menemani suasana sore kamu. Wah, kayaknya yang lagi rindu ya sama ortunya, mamanya, bapaknya gitu ya. Semoga dengan lagu dari Atmas Kamaleng ini bisa melepas rindu kamu ya. Jangan lupa komunikasi, jangan lupa kasih kabar kamu. Bukan uang yang ditunggu ya, tapi suara kamu, cintanya kamu kepada orang tua. Oke. Besok umat muslim akan merayakan Idul Adha 2026 yang diperingati serentak tanggal 27 Mei. Jadi teman Pro 2, pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal ya, Jakarta, itu mengusung tema Spirit Kurban Merawat Alam dan Kemanusiaan gitu. Jadi kalau ngomongin tema tahun ini, terutama dalam khutbah yang besok dilaksanakan, adalah Spirit Kurban Merawat Alam dan Kemanusiaan, itu sejalan dengan tema-tema besar di Kementerian Agama tentang ekoteologi dan teologi cinta. Jadi diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim di Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban. Ya, yang udah ada rencana mau liburan ya, buat besok pulang kampung atau liburan aja ya, mau pengen merubah suasana gitu kan ya, mumpung libur ya udah nikmati aja masa liburan kamu. Dan yang besok dapat tugas untuk menjadi petugas pemotongan hewan korban, oke, diberikan kesehatan biar besok bisa melakukannya dengan baik ya kan ya. Yang udah dapat kupon korban ya, kurban ya, udah gak sabar menerima daging kurban. Kalau ada lebihannya jangan lupa kasih sama Ranap Tobing ya. Oke, kayaknya malam nanti juga ada yang jalan-jalan ya. Mumpung besok libur, mau pengen pergi ke kafe, mau shopping-shopping. Ih, akhir bulan shopping-shopping, hebat kamu. Masih ada stoknya ya. Aku pintar nabung nih Ranap, makanya walaupun mau akhir bulan, aku masih bisa shopping-shopping. Wes, ada yang juga mau pengen nonton bioskop. Wah, tapi jangan lupa diingat sama teman-teman kamu yang mungkin hari ini gak bisa jalan-jalan karena motornya mogok. Bukan karena antrian padat di pom bensin, tapi ya mogok. Karena kadang kita juga yang salah ya. Kenapa sih lupa ngerawat motornya, mobilnya, nggak ganti oli mobil? Kamu kaget kan? Kenapa kaget? Kaget nih Bang Ranap. Ternyata pas mau pengen ganti oli, wih, harganya tuh mahal. Beda kayak 2 bulan yang lalu. Wah. Nah, makanya itu pintar-pintar menabung ya kan. Menabung pangkal apa gitu kan ya. Pangkal kaya. Iya. Yeah.

0: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
0: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
1: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.

Sekarang, ekonomi kreatif jadi peluang besar buat anak muda. Di era digital, ide bukan cuma angan-angan, tapi bisa berubah jadi penghasilan. Dengan modal kreativitas HP dan internet, karya bisa dikenal luas lewat media sosial dan platform digital. Peluangnya terbuka lebar. Anak muda bisa mengembangkan hobi jadi usaha, mulai dari konten kreator, desain grafis, musik, video, sampai kuliner kreatif. Dunia digital bikin siapapun punya kesempatan yang sama buat tampil dan berkembang. Tapi, di balik peluang itu, ada tantangan yang perlu dihadapi. Persaingan di era digital semakin ketat. Banyak karya bermunculan setiap hari. Jadi pelaku ekonomi kreatif harus terus berinovasi dan berani tampil beda. Selain itu, literasi digital juga penting. Kreatif aja nggak cukup. Perlu paham pemasaran, branding, dan cara mengelola usaha. Belum lagi soal plagiarisme dan mental yang harus kuat, karena nggak semua proses langsung berhasil. Intinya, ekonomi kreatif di era digital punya peluang besar sekaligus tantangan nyata. Anak muda yang adaptif, konsisten, dan berani bikin tren punya kesempatan besar untuk sukses.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
3: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
4: HMLLMMO, you mau pintar ya?
3: Iya, bisa kan?
4: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
3: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
4: Ya.
3: Beuh, keren men.
4: Tapi, ada satu efek sampingnya.
3: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
4: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
3: Hah?
4: Gimana? Mau lanjut?
3: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
5: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.

Ya baik teman berdua, kita bergabung bersama Pedo 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian Al-Quran, dan setelah itu kumandang azan maghrib buat untuk kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib buat teman Pro 2 umat muslim kota Palangkaraya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka." Yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga mengatakan demikian. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Artinya, dunia hanya sementara, jangan sampai membuat kita lupa akan akhirat.

Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan 16.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Qur'an pada hari kiamat, bacalah dan teruslah naik di derajat-derajat surga. Bacalah dengan tartil seperti kamu membacanya ketika di dunia. Sesungguhnya derajatmu di akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang fadilah Al-Qur'an. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.

Pernahkah kita berpikir bahwa banyak hal dalam hidup kita ternyata sudah diatur sejak lama tanpa kita sadari? Dari warna baju, pilihan mainan, hingga pekerjaan impian, semua seolah punya label untuk laki-laki atau untuk perempuan. Tapi, siapa yang pertama kali membuat aturan itu? Pengaruh utamaan gender bukan sekedar istilah rumit. Ia adalah upaya untuk membuka mata kita bahwa kesempatan, peran, dan hak seharusnya tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Tahukah Anda, di banyak tempat, perempuan pernah dan bahkan masih kesulitan mengakses pendidikan, sementara laki-laki seringkali dipaksa kuat bahkan ketika mereka ingin menangis. Ini bukan tentang siapa lebih kuat atau siapa lebih pantas. Ini tentang keadilan yang seringkali tidak terlihat. Pengaruh utamaan gender mengajak kita bertanya, apakah semua orang sudah punya kesempatan yang sama atau kita hanya terbiasa dengan ketimpangan? Karena perubahan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kadang cukup dari cara kita memandang satu sama lain tanpa prasangka. Mungkin yang selama ini tak terlihat justru adalah hal yang paling penting untuk kita pahami. Dan sekarang Anda sudah melihatnya.

0: Perhatian, panggilan terakhir.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik drama Lapangan Hijau 2026 terdapat mata digital yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata manusia.
1: Era baru wasit video atau VR ini telah memasuki generasi terbaru. Fokus utamanya adalah teknologi offside semi otomatis menggunakan belasan kamera pelacak khusus yang terpasang di atap stadion. Teknologi ini mampu memantau 29 titik data pada tubuh setiap pemain hingga 50 kali per detik.
0: Hasilnya, penentuan posisi offside kini jauh lebih akurat dan instan. Bola resmi turnamen kini pun dilengkapi sensor khusus yang mengirimkan data posisi ribuan kali per detik. Tak ada lagi perdebatan panjang, karena teknologi memastikan keadilan olahraga berada pada level presisi milimeter. Saksikan bagaimana teknologi menjaga kejujuran sejarah di atas rumput hijau.

0: pengen berprestasi di olahraga, tapi rasanya males banget buat mulai latihan.
1: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu nggak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
0: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
1: Justru, semua atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan nggak gampang menyerah.
0: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
1: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ, kemampuanmu pasti berkembang.
0: Kamu gimana, Nat? Udah konsisten olahraga?
1: Nah, itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung, supaya sama-sama jadi lebih baik.
0: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih aktif dan semangat berolahraga.
1: Karena dari tubuh yang sehat, lahirlah prestasi.

Terima kasih untuk Mompro 2 yang terus dengerin 92,4 MHz Radio Anak Muda Palangkaraya. Kita akan dengarkan laporan cuaca dari perakiran BMKG Palangkaraya. Oke, buat kamu ya, penting banget nih untuk esok hari.

0: Ya baik teman berdua, sudah tersambung dengan perakiran BMKG Kota Palangkaraya. Oke, halo, selamat malam kakak.
1: Timalkan pendapat.
0: Info. Oke, halo, selamat malam. Iya, masih belum terdengar ya. Kita akan coba lagi. Info cuaca. Ya baik teman berdua, kita akan dengarkan laporan info cuaca dari perakirawan BMKG Palangkaraya.
2: Info cuaca.

0: Ya. Oke, tidak dapat tersambung nih teman Pro 2. Oke. Kita masih lanjutkan lagi menemani ruang dengar kamu ya dengan lagu-lagu asik dan informasi menarik.
1: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
2: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
1: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
2: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
3: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

0: Gimana nih kabar kamu teman Pro 2 yang lagi dengerin radio? Kita masih menemani kamu sampai jam 7 ya, karena di pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan musik live chat ya. Oke, kita akan hadirkan lagi lagu-lagu, tapi sebelum itu ada yang lewat dulu.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah. Tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya. Padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM nggak ribet dong?
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

0: Kakiku bau busuk.
1: Tahukah kamu, sampah yang menumpuk bisa menghasilkan gas metana yang mudah terbakar. Tumpukan sampah juga bisa memicu longsor sampah. Sampah plastik di sungai dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
2: Yuk mulai kurangi sampah dari sekarang, karena bencana bisa datang dari hal kecil yang kita abaikan.

0: saya bingung. Penghasilan tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi. Namun, harapan selalu ada.
2: Sekarang ada program pelatihan keterampilan dan bantuan usaha. Bapak sudah ikut?
0: Sudah, Mbak. Saya belajar membuat usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah, mulai ada tambahan penghasilan.
1: Melalui pemberdayaan, pelatihan kerja, dan dukungan sosial, masyarakat didorong untuk mandiri dan produktif.
2: Yang penting jangan menyerah, manfaatkan peluang dan terus belajar.
1: Mari bersama dukung pengentasan kemiskinan, bangkit, berdaya, dan sejahtera bersama.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada undang-undang nomor 22.
3: Ya baik teman Pro 2, sekarang saatnya bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan musik live chat untuk malam ini.
4: Sian Pro 2 tetap di Pro 2 FM Jakarta.
2: Hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar.
5: In-

Selamat malam, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Weh, gimana kabarnya? Hari ini semoganya semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran, kita bakal kedatangan tamu spesial, banyak banget pokoknya. Karena, aduh, pasti semuanya udah nunggu-nunggu dari tadi, kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi Kade alias Krisdayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 08.11.800. Kunci dulu, padahal gue jadi nervous nih. 08.11.800.1.5 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Pramuda 2, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you, Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puasa. Puasa kita dilancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya dijawab Allah.
0: Amin. Allah. Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi anak.
0: Oh iya, ya, amin.
1: Rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi
1: Kak. Jadi kalau ngomong hangat, kalau ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan, itu kan nggak jauh dari I love you.
0: I love you.
1: Sesuai dengan my extended play, new extended play, I love you.
0: Itu dia, langsung di-bridging ke situ.
1: Nah, gitu dari buku gue nih.
0: Udah dong, ya namanya MD kita Uza tuh langsung gercep kalau misalnya, wah Mami Kadu bikin EP nih, langsung diputer.
1: Berarti tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam ya usianya gitu kan. Apalagi yang dengar Dodo FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya, bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh gak pernah absen dengerin Dodo FM ketika waktu masih di parlemen, karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi aku seneng banget malam hari ini undangannya.
0: Yes, kita juga ngerasa terhormat banget lah ya, bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Mimi Kade gitu ya.
1: Kalau iya, sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi Mimi?
1: EP ini ya.
0: EP.
1: Jadi EP ini sebenarnya extended play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari berjelas itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu, discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat Kade. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi nggak sempet lah untuk bisa merilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska dan juga Mariska. Adis dan bersama saya. Kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di EP. Extended play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi aku cukup produksi ya, kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh gak selama zaman dulu kan, gitu. Karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Dibalik dari segi positifnya, aku senang ya, semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya genre baru, punya genre baru yang apa,
0: hidup
1: itu. Nah, itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh dimana gede banget, ya kan, dan di dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita ya ada some viral, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
0: Betul. Gitu. Tapi Lirikarit berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri sekarang yang sekarang itu masih tetap kecap ya?
1: Sangat sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu. Lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga bergairah
0: sekali. Tapi gitu. Mungkin Mimikan juga pernah dengar, baru-baru ini tuh baru ada riset gitu ya, ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun, akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih senang dengerin lagu Indonesia gitu.
1: Satu itu sama dengan kejadian literasi, sekarang anak-anak muda kita lebih senang baca.
0: Nah katanya. Itu dia, berarti emang ada pergerakan ya.
1: Iya, jadi senang lah ya. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita nggak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk denger lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
0: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih akhirnya lebih apa ya, lebih detail lagi kalau gini kan.
1: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju. Studio-studio yang semakin canggih. Tapi additional player-nya yang
0: canggih-canggih juga
1: konvensional itu tetap bisa juga semakin
0: mengikuti
1: ya. Kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas, yang mau updating dia punya skills gitu, sehingga studio gitu, kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos, ya kan, seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya, sistem kerjanya semuanya jadi lebih apa, detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai auto tune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus, mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju. Itu aja sih, lebih cepat sih,
0: lebih cepat ya produksinya, proses workshopnya gitu.
1: Workshop alhamdulillah kita kerjasama orang-orang lama, jadi saya dengan music director DJ Sumantri, dan ini kali pertama sama DJ Sumantri, terus aku kerja sama adikku juga, dan juga sama Irfan Nat,
0: vokal coachnya ya,
1: vokal directornya, dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali juga selesai dua lagu, terus mixing mastering cepat semuanya, termasuk foto dan lain-lain kan. Sekarang kalau dulu foto 10 hari
0: gitu, ini langsung jadi ya,
1: sekarang udah selesai gitu.
0: Boleh tahu gak sih, biasanya Mimikari itu kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ini basic dari ini ya, dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimikade gitu di itu sangat-sangat apa ya, nggak neko-neko gitu, kayaknya langsung jadi, jelasin jadi gitu, nggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya mimikannya agak-agak apa ya?
1: Agak-agak detail.
0: Agak detail itu apa biasanya?
1: Nah, kalau saya pikir karena orang udah menaikin standarnya ketika kerja sama sama saya gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Iya benar.
0: Benar-benar.
1: Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk isi string pasti ternyata yang ngisi string lagu I Love You ini sama yang ngisi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
0: Serius?
1: Mas Oni.
0: Mas Oni? Ya. Waduh.
1: Tapi kan dia punya pengalaman, jam terbang, terus kualitas yang gak diragukan. Jadi ketika itu campur teknologi yang udah sama canggih. Jadi lebih ke ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak atau songnya nggak perlu pakai bridge deh yang ini kayaknya beda dari sebelum-sebelumnya.
0: Pernah kayak gitu ya?
1: Yang penting pokoknya feel-nya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya discuss sama karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials, jadi tau lah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
0: Weh, seru. Kita mau dengerin dulu nih, kita mau dengerin lagunya Krisna Hayanti yang pertama dulu nih, kita mau dengerin On The Way Up dulu ya.
1: On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama, tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia dan ternyata nggak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
0: Waktu itu take-nya di Amerika berarti?
1: Iya, Amerika.
0: Kita dengerin ya. Ini dia. Pokoknya yang mana-mana tetap di MLC, di Music Lab sih bareng sama Krisna Hayanti.

0: balik lagi tentunya masih di Music Lunch bareng sama Kris Dayanti. Tadi udah kita
1: dan Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di off air tadi sempat ngomong kalau misalnya aduh, kok bisa gitu ya? Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet usia juga. Itu kayaknya satu-satu jadi dia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya Jelo gak pernah jadi apa gitu, atau Mariah Carey pernah jadi atlet, kayaknya gak ada deh.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkah. Waktu
0: COVID ya?
1: Waktu COVID, itu kan mau harus, kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan, terus ada, saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat, terus juga bisa outing di luar karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi, dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepet sekali pensiunnya, karena bibit di negara kita nih olahragawan yang luar biasa banyaknya. Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan, pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya, gak digaji ya, entah sekarang kena efisiensi ya. Cuman kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah di wushu ini saya kayaknya satu-satunya olahraga mungkin karena dari Tiongkok ya. Jadi mereka ada kelas veteran. Veteran kelasnya ya, jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran, tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E karena udah usia 50. Jadi kita enggak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu seni bela diri kungfu memang itu udah gerakannya tuh udah patronnya udah
0: tinggal gitu, tinggal dipraktekin aja gitu ya.
1: Kita praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
0: Tapi banyak yang protes masih tuh, ah nggak mungkin ini mah 50 tahun gitu, kayak ini masih muda ini. Nggak percaya, itu ini curang nih, masih muda aku ikutin.
1: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit umurnya kan kita ada pasti akan menambah ya endurance, menambah stamina, terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress, terus goals untuk penurunan berat badan sedikit pasti itu ada. Enggak boleh lah, ya bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
0: Mau dilatih sama Mimi, katanya mau wushu, aku juga mau wushu lah pokoknya. Tapi pakai alat juga gak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang gitu ya?
1: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas, dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya satu jam itu termasuk agility, cardio, semua ada di dalam.
0: Wah, itu. Dan itu pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya, soal nyanyi juga ya, karena nyanyi kan pasti.
1: Aku dapat stamina, nafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
0: Jadi ketika kita lihat sekarang ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagusnya, pasti ada ngaruhnya dari itu juga.
1: Iya
0: gitu.
1: banget.
0: Nah, boleh cerita dong tentang, kalau tadi kan lagunya 2019 ya, lagu-lagu yang seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
1: I Love You kita rekam di Februari. Bulan puasa. Ya Februari, akhir-akhir Februari kita take vokal, terus dua kali pertemuan, terus merasa cinta juga dua kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio. Terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain, semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
0: Dan ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya? Tentang.
1: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta itu lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan, tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado. Aku langsung berpikir, kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta penulis-penulis lagu yang di daerah itu enggak pernah dapet, ya, bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf, sekelas saya gitu. Pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
0: Boleh dimention lagi namanya, Mih?
1: Namanya Yesusiana.
0: Yesusiana.
1: Dia penyanyi juga. Dia sekarang tinggal di Manado. Dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir, dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu. Dan suaranya bagus, dan dia benar-benar pure, ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk nggak kecil hati, untuk nggak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana. Mungkin aja lagunya dipakai, ya kan, gitu, dan nggak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
0: Tapi bisa akhirnya Mimika dia nemuin tuh gimana, nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu?
1: Dari musik director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta. Jadi ini kan hal yang pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang menang. Tapi saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan musik director juga, apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini nggak berat nggak, karena saya dengan umur sekian saya nyanyi lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Chris Dayanti, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim, gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu. Bisa mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
0: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering enggak bisa tidur.
1: Speechless gitu ya.
0: Iya kan?
1: Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, ketemu beberapa penyanyi-penyanyi terkenal gitu, yang aku ajak untuk kerjasama, dan seneng ya ngeliat wajah orang bangga gitu. Kan kita bang seneng gitu.
0: Jadi langsung kita dengerin aja. Alami ya. Sampai nanti ada beberapa lagu yang bakal kita puterin lagi. Dan juga buat teman-teman yang pengen tanya-tanya sama Mika deh, bisa langsung aja WhatsApp atau juga di live chat ya.

0: aduh, keren banget lagunya. Aduh. Ah, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2 FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha, mencintai keluarga, mencintai pasangan, mencintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
0: Betul.
1: Dengan
0: I love you. Itu ya memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya enggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi belum menikah gitu ya. Apa pencipta lagu-pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
1: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu.
0: Iya, yeah, betul.
1: Ya, belum terkontaminasi sama kapan.
0: Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya.
1: Mas Oni, tapi musik direkturnya DJ
0: Sumantri ya.
1: DJ Sumantri.
0: Keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimi Kadi gitu ya, sepanjang waktu ini gitu ya. Yeah. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
1: Ya, memang lagu-lagu saya itu punya cerita dan energi besar. Karena mungkin saya enggak melulu bikin album, tapi kadang nggak bikin album, kita bikin konser. Jadi bikin konser itu kita bikin live audio konsernya kita publish. Gitu. Alhamdulillahnya sih
0: nggak ada ya.
1: Up and downnya nggak pernah ada rasa bosan gitu ya. Apalagi seneng loh, bayangin setiap daerah saya itu nggak pernah khawatir gitu ya. Nggak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta, karena saya yakin teman-teman band di luar sana, di daerah tuh mereka mainnya udah keren-keren. Gitu. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik, pasti mereka ngulik ya. Mungkin ya bunyinya aja mungkin nggak se
0: soundnya pasti terbatasannya mereka juga gitu ya.
1: Nah, tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain, jadi saya yakin kita juga kerjasama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja. Lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan, kayak misalkan lagu Cinta Tegarkan Hatiku, tiba-tiba masuk poplo gitu.
0: Kayak Sayang gitu ya, lagunya Via Valen gitu ya.
1: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy. Ya kan, kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah ada rasa boring. Karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu dibikin grande dengan koda yang kayaknya nggak bisa diganggu, itu udah keren sekali. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa gitu, dan keren juga gitu, dan tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini aransemen itu sangat membantu kita juga ya, sangat-sangat membantu untuk bisa solid gitu untuk di atas panggung itu kita tetap brand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuma kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
0: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya Mika Di ya,
1: menikmati panggung dengan musik, terus engage ke penonton, ngajak singelong ke penonton, itu tuh kan bikin jadi panggung hidup.
0: Dengan segala pencapaian yang sudah didapatkan Mimi Kade gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada nggak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada nggak sih?
1: Masih bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
0: Iya, ini waktu
1: bisa doa yang
0: ya bagus-bagus nih.
1: Muluk-muluk
0: banget gitu kan. Ya benar.
1: Gitu kan. Saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh enggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang enggak harus sulit penonton untuk parkir.
0: Iya,
1: ya kan, jadi kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang nggak harus mahal karena ongkos produksinya juga nggak terlalu mahal karena semua ya kan, di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal, penonton jadi terbatas untuk menonton kita. Mungkin tapi juga jangan bikin tiket jadi gratis karena kan kita juga harus
0: membayar. Ekosistemnya bagus gitu ya.
1: Ya, ekosistemnya bagus. Jadi pinginnya punya tempat konser yang bagus, yang dengan megah, sound system yang bagus, penonton yang datang senang. Itu satu. Lalu album, pingin bikin lagi album yang produksi

0: sejahtera, itu kepinginnya aku.
1: Itu dia, mudah-mudahan nih, karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semua bisa terkabul gitu ya.
0: Terkabul.
1: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
0: Ya, sementara dalam waktu dekat ada dua konser membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retros. Retrospektif 18 Juli itu dua itu. Lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal, semoga bisa terrealisasi.
1: Amin. Aduh seru banget itu pasti ya. Kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya, kemarin udah, mungkin udah sempat juga kolaborasi sama anak musisi-musisi muda gitu ya. Ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimikado nih? Ini lucu nih, kayaknya bagus sih kalau misalnya nanti kolaborasi sama orang ini nih gitu.
0: Ya seperti Hibdut.
1: Hibdut pengen ya?
0: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain ya. Kalau kita bisa kerja sama, kenapa enggak? Gitu kan? Dan pasti seneng kok. Pasti seneng lah anak-anak muda, bahkan saya pun kerja sama yang kemarin saya bantu Mahalini, bantu Afgan, kita bikin live session sama Nadif Basalamah. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka seneng bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita di produksi mereka itu.
1: Itu aku mau sorot, itu keren banget yang sama Halimnya mencintai pun.
0: Nah, ya itu tuh simpel cuman di ruang kotak. Tapi kan kita, ya saya juga ngerasa saat itu enggak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
1: Berapa gitu waktu itu ya? Sampai
0: trending
1: gitu ya? Itu keren banget soalnya.
0: Nah, itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu nggak bisa diapa-apain sama yang muda, atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu nggak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya, kita harus tahu sama-sama narik
1: porsinya itu, sama gitu ya.
0: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Jadi kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah, Mahalini yang atas, oke, tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti
1: itu. Kayak waktu konsernya yang Tiga Diva sama LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
0: Oh, Super Diva.
1: Super Diva ya, itu keren banget ya ampun. Itu bisa
0: keren, cuman kan ya, seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
1: Iya, itu gaung-gaung ya.
0: Komplain gitu. Ya mudah-mudahan lah
1: nanti dapat makanya tadi.
0: Doa kita tadi
1: ya sih penting banget ya, kita kan mendapatkan venue yang representatifnya tuh benar-benar semuanya gitu, bukan hanya satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang, ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya nggak ada ya, jadi gitu. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi judulnya Merasa Cinta.
0: Ah ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak Mahadaya Cinta gitu. Dan aku senang ini kan kayak biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan enggak, lima-limanya udah langsung
1: ke bisa di streaming ya.
0: Apapun yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro2 FM terus mau dengerin.
1: Betul. Jadi mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh, atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh gitu.
0: Thank you.
1: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konser yang bareng Afgan Halirianto. Terus ada proyek-proyek apa lagi nih? Atau mungkin wushunya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih?
0: Wushu tahun ini kita akan ikut

0: World Open Championship lagi di Shaolin,
1: Shaolin
0: China. Mm. Ya. Jadi di tempat core-nya kungfu itu ada.
1: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Aduh, atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film-film kubunya mereka seru-seru banget, jangan-jangan diajak main film. Gimana coba pertanyaannya, kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu,
0: aduh,
1: atau sama Iko Uwais deh di sini.
0: Iko Uwais ya, canggih-canggih
1: kayaknya sih
0: ya, ya gak ada yang gak mungkin. Ya kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata, yang penting kita sehat.
1: Betul,
0: ada usia yang sehat gitu.
1: Mimi Kade pokoknya kita tuh seneng banget. Mimi Kade masih mau ngeluarin album karena memang pasti ditungguin sama kita. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misalnya kamu merasa relate sama lagu I Love You, relate sama merasa cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang.
0: Thank you, terima kasih Angga buat.
1: Thank you. Makasih Mimi Kade udah ngobrol malam hari ini.
0: Thank you.
1: Sehat-sehat selalu pokoknya.
0: Sama-sama, sehat terus.
1: Semoga kita nanti ada event bareng lagi ya.
0: Thank you, merdeka.
1: Merdeka. Ya nomor 2 itu dia ngobrol kita bareng sama Mimi Kade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa cinta.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

Catur Prabowo selaku Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada RRI yang senantiasa menghadirkan program-program berkualitas termasuk gelaran Piala Dunia 2026. Semoga RRI menjadi media yang menginspirasi dan mendekatkan masyarakat dengan berbagai informasi dan hiburan berkualitas. Salam.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

92.4 Pro 2 RRI Palangkaraya. Dan di pukul 20 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat, kembali mengudara lagi dan lagi. Kali ini ada Hasbi menemani teman Pro 2, edisi spesial malam takbiran Idul Adha. Ih ya, buat teman Pro 2 yang mungkin saat ini lagi barengan sama keluarga, wah senang banget sih. Kalau di malam takbiran kayak gini memang paling enak kumpul-kumpul barengan sama keluarga ya teman Pro 2, atau mungkin sama teman-temannya, atau mungkin lagi di luar nih, lagi nonton pawai takbiran Idul Adha hari ini yang diselenggarakan di kawasan Bundaran Besar atau Bundaran Talawang ya. Tapi muter aja sih, tadi pas muter karena ngelihat kayaknya udah mulai rame ya gitu. Tapi nggak tahu sih jam berapa sih mulainya, teman-teman apa udah mulai ya untuk pawai takbiran, karena kayaknya nggak lewat di depan kantor RRI ya, karena kalau di tahun sebelumnya ingat banget tuh masih lewat, jadi masih bisa nonton meskipun sedang bertugas, sedang berdinas. Tapi nggak apa-apa ya, kita tetap masih dalam nuansa Idul Adha tentu saja untuk menemani teman Pro 2 di malam hari ini. Jadi buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, stay tune terus barengan sama kita di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan kita akan terus menemani teman Pro 2 hingga nanti pukul 23.55 menit waktu Indonesia Barat dengan sajian program-program seru tentu saja, mulai dari jam kos di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terus nanti ada cerita cinta dan juga request lagu cinta di pukul 21. Ada sleep call pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan nanti di pukul 23 kita akan hadirkan Pro 2 Playlist. Let's go.

0: Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode Kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
1: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
0: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
1: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai merangkul kemudahan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: I guess I'll try cooler again.

berdua kalau ngomongin soal Idul Adha ya, pasti yang paling berkesan itu, paling kita ingat adalah bagaimana sih Idul Adha itu menyatukan kita. Kok bisa sih? Nah, jadi ada satu kata yang kayaknya jadi penyatu kita semua. Daging. Biasanya kalau Idul Adha itu ada banyak banget hal-hal seru yang dilaksanakan. Selain salat Idul Adha ya. Nah, setelah salat Idul Adha itu identiknya ada pemotongan hewan kurban. Nah, itu kan ada panitianya. Nah, mungkin di situ kita dapat experience baru lah ketika ikut kepanitiaan dalam pelaksanaan kurban. Terus ya, yang juga experience serunya adalah mungkin waktu kecil, mungkin banyak banget teman berdua waktu kecil yang suka nonton, yang suka liatin hewan-hewan kurban ini disembelih gitu, atau sebelum disembelih itu dia kasih makan atau apa. Nah itu kan mungkin untuk anak-anak kecil ya, ya itu happy banget ya teman berdua bisa ngelihat hewan, karena mungkin jarang banget deh kita ngelihat kambing, domba atau sapi untuk di lingkungan kita, terutama di Indonesia yang mungkin di luar peternakan. Nah, jadi ini momentum banget sih ya. Jadi memang kalau kita udah ngomongin Idul Adha itu banyak banget experience, itu juga kenangan-kenangan. Satu lagi sih kalau Haspi ngomongin soal daging, daging kurban itu menyatukan kita dengan apa teman berdua? Dengan caranya. Jadi biasa tuh satu keluarga tuh bisa dapat beberapa daging, dan biasanya lebihan kan. Biasanya kalau Haspi pribadi ngajak tuh teman-teman Haspi, yuk kita, ini ada satu kantong nganggur, yuk kita olah kayak gitu. Biasanya bikin masak-masak atau mungkin kumpul-kumpul lah bareng sama teman-teman, dan itu benar-benar sesuatu momen ya, yang kalau di Idul, di Ramadan sama Idul Fitri itu momentumnya di bukber. Kalau kita di pengelolaan daging ini. Wah, kalau kamu teman-teman berdua biasanya kalau dapat daging kurban dibikin apa?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Di balik setiap produk lokal, ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM, menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.

Selamat berdua, kita ditemenin sama Rumah Singgah dari Fabio Aser di pukul 20.50 menit waktu Indonesia Barat. Dan kalau ngomongin soal persinggahan ya teman-teman berdua, ya akhirnya ya Piala Dunia singgah lagi nih di tahun 2026 ini. Dan tentu saja buat para pendengar pecinta sepak bola di Kalimantan Tengah, ya kalian tentu saja sangat antusias banget untuk meramaikan

event bola terbesar di dunia ini. Dan kabar gembiranya nih teman Pro 2, Radio Republik Indonesia hadir sebagai pemegang resmi hak siar Radio Piala Dunia 2026. Dan terus saja kita berkomitmen untuk bisa menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, menarik, hingga hiburan berkualitas langsung ke ruang dengar teman Pro 2. Banyak sekali program-program seru yang akan tersaji, mulai dari trivia, testimoni public figure, ballcast, feature legenda Piala Dunia, ada deep talk Piala Dunia, ada bedah tim, ada variety show di balik bola, ada obrolan hybrid penyiar dan AI dalam Gibble Man versus Machine, dan ada obrolan santai VAR visual asal review ya. Dan jangan sampai ketinggalan, ikuti terus ya, terus saja perkembangan negara-negara jagoan teman Pro 2 hanya di Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 RRI Palangkaraya, dan di aplikasi RRI Digital yang bisa di-download di Play Store dan juga di App Store. Dan selalu dengarkan RRI Radio Pesta Bola Dunia 2026. Let's go.

Pernahkah Anda membayangkan setiap jengkal potensi di tanah kita adalah benih kemakmuran? Dari kekayaan alam yang melimpah hingga kreativitas anak muda yang tak terbatas. Namun, benih itu butuh pupuk untuk tumbuh. Pupuk itu bernama investasi. Peningkatan investasi bukan sekedar deretan angka di atas kertas. Saat modal masuk ke daerah kita, pintu-pintu kesempatan terbuka lebar, pabrik-pabrik berdiri, UMKM naik kelas, dan yang paling utama, lapangan kerja tercipta untuk anak cucu kita. Investasi yang sehat adalah mesin penggerak ekonomi. Ia membangun jalan, menghidupkan pasar, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan iklim investasi yang aman, nyaman, dan transparan, kita sedang membangun fondasi masa depan yang lebih kokoh. Mari kita dukung kemudahan berusaha di daerah kita, karena setiap investasi yang datang membawa harapan baru untuk kesejahteraan bersama.

0: 92,4 Pro 2 dari Palangkaraya. Let's go. Kita hadirkan cerita cinta buat teman-teman teman Pro 2 seperti biasa, terus aja menemani dari pukul 21 hingga nanti pukul 22. Dan ini kesempatan buat teman Pro 2 yang mau request-request lagu. Untuk malam hari ini Nesmi gak live TikTok dulu ya teman Pro 2. Sorry. Tenang aja ya. Meskipun gak live TikTok, teman Pro 2 juga masih bisa sat-sat kok untuk request-requestnya. Bisa di WhatsApp kita di 08115523924. Sekali lagi di 08115523924. Facebook kita di Pro 2 dari Palangkaraya. Bisa di inbox aja atau di DM aja ke Instagram kita di @lri_pro2palangkaraya. So buat teman Pro 2, kita tungguin ya. Jangan kemana-mana, tinggal sebutin aja dulu lagunya, nama penyanyi, terus kalau mau nitip-nitip salam juga boleh banget.
1: Wah, Bu RT, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
2: Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
3: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
2: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
3: Benar juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
2: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang nggak ada duanya.
4: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026?
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
0: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan perbedaan budaya dan letak

0: Desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa nggak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar, desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
1: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
2: Makanya, kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
1: Kalau desa maju, warganya sejahtera. Dan kita ikut bangga sih.
2: Benar juga, membangun Indonesia dimulai dari desa kita sendiri.
0: Ayo ambil peran, dukung potensi lokal, kembangkan desa, dan ciptakan masa depan bersama. Dari pemuda, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Dan balik lagi barengan sama Spitur saja mana-mana teman Pro 2. Kali ini kita bacain request yang udah masuk barengan sama Aspi di malam hari ini ya. Jadi kita mulai dengan Kak Lara Purnamasari yang katanya request lagunya Tata Janeta yang Korbanmu Kak. Oke, siap, lagunya udah kita siapin. Thank you banget udah gabungan malam hari ini. Terus di Instagram kita ada Kak Mawar Aika ya, yang request di ujung minggu by Mesahira. Ada juga Kak Hasiska.Hashim ya, request di ujung minggu Mesahira, terima kasih katanya. Terus ada Kak April yang juga mengirimkan pesan di Instagram kita, malam Kak mau request lagu di ujung minggu dari Mesahira katanya. Boleh, langsung aja kita hadirkan Korbanmu dari Tata Janeta dan di ujung minggu darinya Mesahira. Let's go.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kekuatan ekonomi yang sejati berakar pada asas kebersamaan dan semangat gotong royong. Di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang, kemandirian finansial lebih efektif diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi yang solid. Bukan sekedar perjuangan individu. Koperasi Merah Putih hadir sebagai pilar penggerak ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Melalui sistem keanggotaan yang inklusif, Koperasi Merah Putih memfasilitasi kemudahan akses permodalan yang sehat, pengelolaan dana yang terpercaya, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan. Lembaga ini tidak sekedar berfungsi sebagai tempat simpan pinjam, melainkan sebuah wadah strategis bagi para pelaku usaha mikro, tenaga profesional, dan seluruh lapisan masyarakat untuk tumbuh secara kolektif. Mari wujudkan ketahanan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing. Bersama Koperasi Merah Putih, wujudkan sinergi, bangun kemandirian, dan raih kesejahteraan.

Halo, halo teman Pro 2 di pukul 21 lewat 46 menit ya, masih barengan sama Spitrus aja mana-mana teman Pro 2. Jadi buat kalian semua ya, masih ada waktu, masih ada kesempatan, masih ada space ya. Untuk yang mau request lagu bisa langsung ke WhatsApp kita 0811523924, Facebook kita di Pro 2 dari Palangkaraya, Instagram kita di @RRIPro2PLK. So, tunggu apa lagi? Buruan, Naspi tungguin. Let's go.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera, karena kekuatan Indonesia ada di desa.

seringkali menjadi tempat aktivitas masyarakat, mulai dari mencari ikan, mencuci, hingga wisata. Namun, di balik itu, sungai juga menyimpan potensi bahaya yang tidak boleh dianggap remeh, terutama saat musim hujan atau ketika terjadi kenaikan debit air secara tiba-tiba. Untuk itu, penting bagi kita semua memahami langkah-langkah darurat serta cara mitigasi kecelakaan di sungai. Jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di sungai, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Jangan panik, jika terbawa arus, jangan melawan, ikuti arus sambil mengarahkan tubuh ke tepi sungai. Usahakan mengapung dengan posisi terlentang dan kepala tetap di atas air. Gunakan benda apapun yang bisa membantu mengapung, seperti pelampung, kayu, atau bahkan tas. Segera cari tempat aman dan jauhi struktur yang berpotensi runtuh seperti jembatan atau bebatuan besar. Setelah situasi membaik, segera cek kondisi korban atau anggota rombongan lainnya. Jika ada yang mengalami luka atau nyaris tenggelam, berikan pertolongan pertama semampunya dan segera hubungi tim penyelamat atau pihak berwenang seperti BPBD atau SAR. Dalam jangka panjang, langkah mitigasi sangat penting untuk mencegah kecelakaan serupa berulang. Pemasangan rambu-rambu peringatan, edukasi masyarakat sekitar sungai, serta pelaksanaan simulasi evakuasi berkala sangat dianjurkan. Selain itu, menjaga ekosistem di hulu sungai, seperti reboisasi dan pembangunan tanggul, juga dapat membantu mencegah bencana seperti banjir bandang. Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Waspada dan siap siaga bisa menyelamatkan nyawa.

0: 92,4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Pukul 22.18 menit waktu Indonesia Barat. Masih barengan sama Aspin, terus aja mana-mana teman Pro 2. So, buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada, selamat datang di Sleep Call pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Saat trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan, saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
2: Benar, tapi realitanya, kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
1: Seharusnya, ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi, tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
2: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan, yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
1: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
2: Saling jaga,
1: saling menghargai.

0: Wi, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
1: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
0: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak. Mau mendengar pendapat atau langsung memutuskan sendiri.
1: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
0: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
1: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
0: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
1: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
2: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Dan teman Padu masih bareng sama Aspin saja menemani teman Padu setelah sleep call berakhir ya. Ini saatnya kita hadirkan Produa Playlist menemani teman Padu, dimulai dengan sebuah esensi bukil dengan judul Esensi Buku Negeri Lima Menara.
1: Esensi Buku Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi.
2: Pendidikan bukan hanya tentang apa yang kita pelajari di dalam buku, tapi juga tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan keberanian dan semangat untuk meraih impian. Salah satu kutipan dari novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi adalah sebuah kisah tentang perjalanan seorang anak desa dari ranah Minang, Alif, yang berjuang untuk meraih pendidikan tinggi di pondok pesantren di Jawa. Novel ini mengisahkan perjalanan Alif dari masa kecilnya di desa hingga perjalanannya menuju ilmu pengetahuan yang lebih tinggi di Negeri Lima Menara. Cerita dimulai dengan keinginan Alif untuk mengejar mimpi yang lebih besar. Berbeda dari kehidupan yang biasa di desanya, dari perjalanan ini Alif harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk tantangan keuangan, budaya, kultural, dan juga adaptasi dengan lingkungan yang benar-benar baru baginya. Pondok pesantren yang menjadi landasan cerita ini, Darun Saqoh, memperlihatkan kepada pembaca betapa beragamnya latar belakang santri-santri di sana, baik dari segi budaya, etnis, maupun karakter mereka. Alif memulai perjalanannya dengan menimba ilmu dan persahabatan di lingkungan yang awalnya begitu asing baginya. Pada intinya, Negeri Lima Menara mengisahkan perjalanan spiritual dan pencarian identitas Alif. Novel ini bukan hanya tentang pencapaian ilmu pengetahuan, tapi juga perjuangan menemukan nilai-nilai kehidupan yang lebih dalam, persahabatan yang kuat, dan kejujuran pada diri sendiri. Ahmad Fuadi dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan pesantren, mencoroti aspek spiritual, kedisiplinan, dan nilai-nilai agama yang mengakar kuat di pondok pesantren. Novel ini juga menunjukkan bagaimana kerja keras, kejujuran, dan tekad kuat dapat membantu seseorang meraih mimpi meskipun dihadapkan dengan tantangan dan keterbatasan. Pada intinya, Negeri Lima Menara bukan sekedar tentang perjalanan seorang pemuda menuntut ilmu, melainkan juga kisah tentang kesetiaan pada nilai-nilai agama, persahabatan, dan keyakinan pada mimpi-mimpi yang ingin dicapai. Dalam setiap halaman, pembaca akan merasakan bagaimana perjalanan Alif mencari ilmu, dan tidak hanya memberikan pengalaman akademis, tetapi juga pengalaman kehidupan yang berharga. Novel ini menggambarkan bahwa pendidikan tidak hanya seputar ilmu pengetahuan, tapi juga tentang pertumbuhan pribadi, nilai-nilai moral, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan di kehidupan. Melalui cerita Alif, Ahmad Fuadi mampu menginspirasi pembaca tentang pentingnya kejujuran, kerja keras, dan kesungguhan dalam mengejar mimpi. Novel ini membangkitkan semangat untuk tidak pernah menyerah, bahkan ketika dihadapkan dengan kesulitan yang luar biasa. Dengan gaya bahasa yang mengalir, Ahmad Fuadi menyuguhkan kisah yang menyentuh, menginspirasi, dan mampu menggugah semangat pembaca untuk mengejar impian mereka dengan tekad yang kuat. Negeri Lima Menara memberikan gambaran kehidupan pesantren yang unik sambil memperhatikan betapa pentingnya pendidikan, nilai-nilai kehidupan, dan persahabatan dalam perjalanan hidup seseorang.
1: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja penulis naskah Ahsanu Amalah, pengumpul materi Ahsanu Amalah, narator Muhammad Juhal Alif Fardeni, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah elah, paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah, ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undangan ulang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Resensi buku dengan judul How to Respect Myself, Bagaimana Kita Menghargai Diri Kita Sendiri, karya Yoon Hong-gun. Apakah kamu pernah merasa lelah dengan diri sendiri? Merasa gagal dalam memenuhi standar diri? Membandingkan pencapaianmu dengan milik orang lain, hingga sering menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang terjadi? Mungkin saatnya kamu duduk tenang dan membaca buku karya Yoon Hong-gun ini dengan judul How to Respect Myself, Bagaimana Kita Menghargai Diri Kita Sendiri. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang ingin dirinya tidak dihargai, bahkan oleh orang itu sendiri. Sama halnya dengan tidak ada orang yang ingin atau secara sengaja menenggelamkan dirinya dalam kesedihan, perasaan kalut, dan rendah diri. Semua orang pasti berusaha dan berharap mendapatkan kebahagiaan. Namun, apa boleh dikata, kala kehidupan tidak selalu berjalan mulus dan manis bak kisah di negeri dongeng. Dalam prosesnya, ada banyak faktor serta situasi yang menjebak kita masuk ke dalam segudang permasalahan yang tidak ada habisnya. Belum lagi, setiap himpunan masalah bisa menumpuk dan terus-menerus membuat perasaan manusia menjadi carut-marut. Tumpukan masalah di kepala kita juga mempengaruhi pola pikir kita, yang kadang tanpa kita sadari, merubah cara kita memandang diri sendiri. Pikiran-pikiran negatif mengenai diri sendiri yang membuat manusia jadi lupa caranya menghargai dirinya. Parahnya, campuran masalah di kepala dan juga emosi kita bisa memicu manusia naik ke tahap stres dan depresi berkepanjangan. Bagaimana itu semua bisa terjadi memang bukan karena satu atau dua faktor saja. Tapi lebih dari itu yang perlu digarisbawahi adalah tidak satu pun dari kita berharap berada di situasi tersebut. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi pada siapa saja. Sebab hidup memang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Maka dari itu saat ini ada banyak buku non-fiksi bertemakan motivasi, self-help, self-improvement yang menggalangkan bagaimana cara manusia untuk menghindari atau terlepas dari skenario terburuk ini. Sang penulis, Yoon Hong-gun, seorang penulis yang juga menuliskan gagasan inspiratifnya mengenai cara supaya kita lebih bisa menghargai diri kita sendiri. Lewat bukunya tersebut, ikut meramaikan jajaran buku motivasi terlaris di tahun 2020. How to Respect Myself merupakan buku motivasi yang berasal dari Korea Selatan. Buku dengan sampul bergambar kursi ini dialihbahasakan dalam bahasa Indonesia oleh Asti Niangsih dan telah laris terjual hingga jutaan kopi. Bahkan dengan popularitasnya, buku ini telah dicetak berkali-kali. Di negara asalnya Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang sebanyak 125 kali dan masih begitu diminati oleh para pembaca hingga lintas negara. Tidak hanya di Korea, buku karya Yoon Hong-gun ini juga mendapatkan respon baik di negara lain. Terlihat dari tingginya penjualan buku ini, beberapa situs besar seperti Amazon juga melabeli buku ini dengan bintang 5 dan bintang 4,3 di Goodreads dengan sebagian besar review positif. Buku How to Respect Myself hadir sebagai buku pengembangan diri yang membahas tentang harga diri atau juga self-esteem yang merupakan sebuah pandangan penilaian kita terhadap diri sendiri. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul How to Respect Myself, Bagaimana Kita Menghargai Diri Kita Sendiri, karya Yoon Hong-gun bersama saya Supriani. Sampai jumpa.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kok sekarang orderanmu rame banget sih?
1: Iya, gara-gara gabung komunitas kreatif online.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget! Dari situ aku dapat klien, kolaborasi, sama insight baru.
0: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.
1: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
0: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
1: Betul banget, kalau saling berbagi semua bisa maju.
2: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak. Satu jaringan, banyak kesempatan.

Kelompok 2 dari Palangkaraya Tim Bola Saja PK mengundurkan diri dari udara telah mengatakan acara siaran pada hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Saya Muhammad Hasbi mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Program 2 teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Bahagia teman Pro 2, dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Rabu 27 Mei tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Hai teman Pro 2, gimana kabar kamu hari ini ya? Semoga sehat selalu nih. Aku Rana menemani kamu lagi di program Sepada kali ini ya, Rabu 27 Mei 2026 bertepatan dengan merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Oke teman Pro 2, seperti biasa jazz musik nanti hadir menemani pagi kamu dengan lagu-lagu semangat ya, lagu-lagu Indonesia dan lagu-lagu mancanegara. Oke, jam 6 ada info Pro 2, info cuaca dan informasi dan tips lainnya. Oke, keren banget dong. Jam 9 jangan lewatkan ada musik live chat. Oh ya, ntar jam 6 lebih berapa gitu ya, kita akan dengarkan ya untuk salat salat Id dari masjid ya, dalam merayakan Idul Adha ada ya. Jadi teman Pro 2, umat muslim Kota Palangkaraya dan sekitarnya selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Oke. Iya. Nah, kita akan hadirkan jazz musik pagi.

para pendengar yang dirahmati Allah. Tentu saja ya, di balik semua kebaikan dan potensi yang besar yang dimiliki dalam ibadah kurban, kita juga tidak menutup mata bahwa ada tantangan yang nyata di lapangannya. Tantangan ini harus kita hadapi bersama dengan semangat gotong royong dan manajemen yang baik. Pertama, masih banyak ya peternak kecil yang ditekan oleh tengkulak ya. Harga hewan kurban ditentukan secara sepihak, sementara mereka bekerja keras sepanjang tahun. Nah, ini tentu tidak adil dan harus kita cari jalan untuk solusinya ya. Kemudian juga tantangannya distribusi daging yang belum merata. Ada kampung di kota besar yang kelebihan dagingnya, mungkin daerahnya sangat makmur ya. Sementara ada daerah terpencil yang kekurangan. Nah, padahal esensi kurban adalah membagi, bukan menumpuk. Kemudian tantangan yang ketiga adalah kurangnya manajemen dan edukasi dalam pelaksanaan kurban. Masih ada panitia yang bekerja seadanya tanpa pelatihan atau sistem yang rapi. Nah, padahal jika dikelola dengan profesional, kurban bisa menjadi kekuatan ekonomi yang sangat luar biasa. Maka gimana solusinya? Ya, kita bisa dorong terbentuknya koperasi masjid yang membeli hewan langsung dari peternak ya, tanpa perantara yang merugikan. Kemudian bisa juga, solusi yang kedua adalah membentuk panitia kurban yang profesional, punya SOP yang jelas, sistem pendataan penerima, dan peta distribusi yang adil ya. Kemudian solusi yang ketiga adalah melakukan edukasi terus-menerus kepada masyarakat tentang pentingnya kurban berkelanjutan, bukan hanya ritual tahunan ya. Baik mendengar radio yang dirahmati Allah, kurban bukan hanya tentang kambing dan sapi. Ini adalah bentuk ketulusan iman dan tanggung jawab sosial kita. Mari kita berkurban dengan niat yang tulus dan perencanaan yang baik. Libatkan peternak dan mustahik dalam rantai nilai kurban. Dorong pengelolaan kurban yang produktif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Semoga kita menjadi sebab turunnya keberkahan, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk masyarakat sekitar.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ayat 22. Artinya, segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah, sehingga kita harus ikhlas.
1: Begadang terus kamu ini. Nonton bola tiap malam. Gak capek apa?
2: Capek, Bu. Tapi mau gimana lagi? Ini Piala Dunia, Bu.
1: Iya. Jadinya begadang terus ya. Jangan lupa makan. Besok kamu ujian.
2: Iya, Bu. Aman kok.
1: Jangan iya-iya aja. Kebanyakan begadang gak baik buat kesehatan kamu. Bisa-bisa besok gak fokus ujiannya.
2: Baik, ibuku tersayang. Siap.
1: Yuk, jangan karena hiburan sampai lupa dengan tujuan dan kesehatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar umat muslim dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya saya Rizaldi bisa kembali menemani ruang dengar Anda di program spesial memperingati Idul Adha 1447 Hijriah di Kalimantan Tengah, khususnya di kota Palangkaraya. Melihat menyambut hari raya kurban ini sudah terasa sangat hangat, mulai dari pawai takbiran hingga deretan pasar hewan kurban yang mulai ramai di sepanjang jalan protokol. Nah, kita akan mengupas tuntas serba-serbi persiapan Idul Adha tahun ini, mulai dari sisi spiritual, kesehatan hewan kurban, hingga suara dari anak muda Kalteng.

0: memasuki bulan Zulhijjah tentu bukan sekedar tentang memotong hewan kurban. Ada makna mendalam yang harus kita resapi. Langsung saja mari kita simak renungan rohani dari kutipan wawancara rekan kami Setiarseno bersama dengan Ustadz Muhammad Ansori terkait keutamaan bulan mulia ini dan ibadah sholat Idul Adha. Mari kita dengarkan.
1: Jadi ada dua makna. Yang pertama adalah makna spiritual, yang kedua makna sosial. Ya, atau mungkin di kita jabarkan ya Mas Seno ya. Ya, jadi tahan waktunya cukup. Ya, jadi apa sih makna spiritual yang terkandung di dalam Idul Adha? Ya, ada beberapa poin. Yang pertama terkait dengan makna ketaatan dan kepatuhan, ya. Nah, inilah kembali kepada sejarahnya bagaimana seorang Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah, ya, untuk menyembelih anak kesayangannya. Ya, itu karena bukti ketaatan dan kepatuhan, ya, Nabi Ibrahim kepada Allah. Ya, dia menunjukkan nih kepatuhan yang total, ya, kepada Allah. Nah, inilah bentuk tertinggi dari iman ini, ya, bagaimana seseorang patuh, ya, kepada segala perintah Allah. Sama dalam kehidupan ini, ya, apa yang menjadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Sony terkait dengan Mas Roni terkait dengan takwa. Takwa itu apa? Takwa itu kan sering enggak ya Mas Seno ya kita apa? Jabarkan, ya, takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah dengan penuh keikhlasan dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan penuh kesabaran. Nah, inilah yang mengajarkan kita untuk untuk selalu ya memprioritaskan perintah Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan juga ketika ada larangan itu dari Allah, kita juga harus menghindarinya. Supaya apa? Supaya tidak mengikutinya, ya, artinya perintah dan menjauhi itu artinya kan menerima dan menolak. Nah, itu makna yang pertama Mas Eno, makna ketaatan dan kepatuhan. Yang kedua adalah apa? Makna pengorbanan. Nah, ini kelanjutannya, bagaimana seorang Nabi Ibrahim ya melakukan pengorbanan terhadap anak yang dicintainya, yang kata Mas Roni tadi sudah puluhan tahun menanti nih, ya, diberikan anak, ya, tapi diuji oleh Allah, ya, untuk melakukan penyembelihan. Ya, sebenarnya akhirnya diganti dengan seekor domba. Terkait dengan makna pengorbanan ini tidak hanya terbatas pada penyembelihan hewan, ya, tetapi melambangkan bagaimana kesiapan umat Islam untuk berkorban yang lebih besar lagi. Terkait dengan apa? Terkait dengan harta yang kita miliki, waktu yang kita miliki, maupun tenaga untuk membantu sesama. Ya, yang sangat berpengaruh lagi apa? Berkorban dengan harta. Ya, dengan apa? Dengan kita membeli hewan kurban, apakah itu sapi ataupun kambing. Tapi ini Mas Seno, tidak semua ya orang yang bisa ataupun mau, ya, karena apa? Ya, itu terkadang ya pengaruh dalam dirinya, ada juga cukuplah sekali seumur hidup kayak orang menunaikan ibadah haji, padahal ini bagus kalau misalkan menjadi satu kegiatan rutinitas. Ya, kenapa? Karena dengan kita berkorban itu kan mengeluarkan harta, mensedekahkan harta, ya, karena dalam hadis manakasat sedekatan minal mal, tidak akan berkurang harta yang kita miliki dengan kita bersedekah. Ini juga sudah kita pernah sampaikan ya Mas Seno ya. Nah, itu. Terus yang ketiga terkait dengan makna spiritual dalam pelaksanaan Idul Adha ini, yaitu terkait dengan makna keikhlasan. Ya, bagaimana Idul Adha ini ya mengajarkan bahwa tindakan yang dilakukan dengan ikhlas dan tanpa pamrih adalah yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana keikhlasan seorang Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah tanpa ragu, ya menjadi teladan nih bagi umat Islam. Ya tidak berpikir tuh, ya ada perintah untuk apa? Untuk melakukan penyembelihan ya terhadap anak yang dicintainya. Itu kalau tidak ikhlas tuh Mas Seno, ya wah itu berat tuh. Ya sama dengan dalam kehidupan kita sekarang. Ya untuk melakukan perintah, ya sebenarnya perintah itu semuanya berat kan ya Mas Seno ya. Ya tapi kalau tidak ada apa dengan keikhlasan, ya apa yang menjadi keberatan itu akan menjadi kelapangan. Ya ada kerelaan, keridhaan hati untuk melakukannya. Inilah ya makna yang terkandung di dalam spiritual. Terus yang kedua, ya terkait dengan pertama tadi makna spiritual, yang kedua makna sosial. Ya, nah ini di dalamnya ada beberapa nih Mas Eno. Yang pertama terkait makna solidaritas dan kepedulian sosial. Ya, kenapa? Karena salah satu aspek yang penting dari Idul Adha adalah di dalamnya selain kita sholat id secara bersama berjamaah, nah habis itu biasanya kita melakukan penyembelihan hewan kurban yang mana dagingnya kemudian dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah untuk apa? Untuk memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial di antara umat muslim. Ya, inilah.
0: Masya Allah, sebuah pengingat yang sangat menjijikkan hati dari Ustadz Ansori. Semoga kita bisa memaksimalkan 10 hari pertama Zulhijjah ini dengan amalan terbaik kita.

0: membuat tim ini kita buat melalui surat keputusan kepala dinas beberapa waktu lalu, dan mudah-mudahan tim yang bekerja nanti memberikan hasil yang bisa membuat masyarakat tenang bahwa hewan kurban yang dibeli, hewan kurban yang disembelih itu sudah dinyatakan sehat oleh tim-tim yang sudah bekerja, tim kesehatan hewan. Akan saya sampaikan, mungkin ini agak menggeser ke syariat ya.
1: Okay. Jadi, ya.
0: Mungkin ini yang pas sebenarnya dari Kementerian Agama. Okay. Tapi kita sampaikan bahwa 4 syarat hewan kurban yang sah itu satu adalah hewan ternak.
1: Okay.
0: Hewan ternak, sapi, domba, kambing, unta kalau di Timur Tengah itu. Terus yang kedua umurnya masuk atau musinah. Jadi tidak asal masih kecil kurban itu juga tidak diperkenankan. Yang ketiga sehat. Nah, di sini ada tupoksi kita sehat dan tidak cacat. Ya. Dan yang keempat adalah milik sendiri. Itu empat syarat sah. Terus yang selanjutnya ada juga yang empat hal kondisi ternak yang walaupun tadi seperti di atas disampaikan, tapi itu hukumnya menjadi haram atau tidak diperbolehkan. Nah, ini yang termasuk dalam kriteria-kriteria kita dalam pemeriksaan. Yang pertama adalah buta. Ya, jadi kalau kita ketahui sapinya umurnya masuk, besar, gemuk, tapi dia buta keduanya atau salah satu, itu diharamkan, tidak diperbolehkan untuk menjadi hewan kurban. Kalau dipaksakan dipotong, itu nanti jatuhnya ke sedekah, bukan ke kurban. Terus yang kedua adalah sakit yang nyata, yang kelihatan sakit. Secara klinis kelihatan hewan itu sakit, itu juga tidak boleh. Itu ya. Jadi kalau cuma cacingan ringan begitu, tetap gemuk, itu oke, masih tidak menjadi masalah. Itu ya. Yang jelas kalau sakit nyata itu yang tidak boleh, yang kelihatan sekali. Yang ketiga pincang. Kakinya pincang.
1: Pincang
0: kaki satu, kaki dua, atau tiga, yang penting pincang salah satu dari empat kaki hewan ternak itu menjadi haram hukumnya. Dan yang terakhir adalah hewannya kurus. Kurus. Jadi kalau kurban cari yang murah, masuk umur tapi kurus, lebih banyak tulangnya daripada dagingnya, itu menjadi hukumnya juga haram, tidak diperbolehkan. Jadi empat kriteria ini juga menjadi salah satu dari ciri pemeriksaan atau hal-hal yang dilakukan pemeriksaan hewan kurban yang telah kita laksanakan.
2: Jadi pendengar, tidak perlu khawatir lagi ya untuk memilih hewan kurban di Palangkaraya.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Serba-serbi Idulata rasanya kurang lengkap kalau kita tidak mendengarkan suara dari kawan-kawan muda kita di Kalimantan Tengah. Kami sempat berbincang dengan 3 orang anak muda Palangkaraya tentang bagaimana cara mereka merayakan Idulata di Kalteng. Ini dia ceritanya.
1: Aku Ninda dari Universitas Palangkaraya. Kalau aku, biasanya yang paling aku kangeni dari Idul Adha di Kalteng itu adalah tradisi makan bareng keluarga setelah salat Id. Nah, biasanya mama aku bikin lontong atau ketupat yang dipandu sama masakan khas Banjar atau Dayak yang disesuaikan. Lalu siangnya, aku sama teman-teman kampus biasanya suka keliling melihat proses distribusi kurban ke daerah-daerah yang membutuhkan yang ada di pinggiran kota. Kalau menurut aku, anak muda sekarang justru harus paling depan kalau soal aksi sosial kayak gini.
2: Aku Said dari kampus UIN Palangkaraya. Kalau buat aku pribadi, perayaan Idul Adha itu tentunya seru banget. Karena biasanya dari keluargaku itu selalu menyempatkan untuk berkumpul dengan keluarga besar ketika momen Idul Adha itu, meskipun liburnya tidak panjang, tetapi selalu menyempatkan untuk kumpul begitu. Terus Idul Adha ini momen yang paling aku tunggu itu selain dari kebersamaan dengan keluarga, itu juga ketika menyembelihan kurban. Nah itu momen yang sangat ditunggu karena di saat momen itu aku bisa berkumpul dengan keluarga dan masyarakat sekitar untuk menyembelih kurban sapi ataupun kambing. Dan kebersamaan itu yang sangat mahal sekali, tidak bisa didapatkan selain di momen Idul Adha.
3: Halo, kenalin, aku Nisha, aku dari UIN Palangkaraya. Setiap Idul Adha, kalau di rumah aku tuh biasanya ibu suka bikin ketupat atau soto Betawi, karena ibu emang asli dari Betawi. Sedangkan kalau bapak biasanya suka ikut bantu-bantu gitu, jadi panitia kurban di komplek rumah. Nah, kadang bagian yang seru dan part yang bikin aku penasaran itu ketika bapak pulang bawa daging kurban, jumlahnya tuh kadang banyak banget. Bahkan pernah bapak pulang bawa kepala sapi yang utuh, dan jujur itu serem banget. Kita bingung mau ngolahnya tuh kayak gimana, mau dibikin apa, karena ngelihatnya aja tuh udah takut duluan. Akhirnya kepala sapinya dikasih lah ke tetangga yang emang bisa mengolahnya. Ngomongin soal Idul Adha, setiap orang pasti punya ceritanya tersendiri setiap tahunnya. Dan kalau diingat-ingat, suasana Idul Adha menurut aku waktu kecil dan setelah aku dewasa, rasanya tuh berbeda banget gitu. Dulu rasanya lebih ramai gitu ya suasananya, dan kita juga lebih exciting, seru gitu melihat proses pemotongan kurban bareng teman-teman secara langsung di masjid terdekat dekat rumah gitu ya. Terus abis itu kita main seharian di sekitar komplek rumah. Pokoknya Idul Adha waktu kecil rasanya tuh kayak hari-hari yang ditunggu-tunggu juga gitu selain Idul Fitri. Sedangkan sekarang ketika sudah lebih dewasa, suasananya jadi terasa lebih tenang, lebih hangat. Ya mungkin karena kita sudah lebih memahami makna di balik perayaan Idul Adha itu sendiri. Dan aku sadar

0: sebenarnya bukan cuma suasananya aja yang berubah, tapi juga bagaimana cara kita memaknainya.
1: Tak terasa waktu begitu cepat jika dilewati dalam kebaikan. Dari rangkaian obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa Idul Adha bukan hanya soal kesalehan menjalankan ritual antara kita dengan Sang Pencipta, tetapi juga tentang kesalehan sosial, tentang bagaimana kita berbagi kebahagiaan lewat daging kurban yang sehat, menjaga lingkungan, dan mempererat silaturahmi. Nabi Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail mengajarkan kita bahwa apa yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan. Maka mari kita ketuk pintu hati kita untuk saling berbagi dan peduli sesama. Saya Rizaldi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.

Info Pro 2 bersama aku Ranaf Tobing. Tunggal putra Indonesia Alwi Parhan melangkah ke 16 besar Singapore Open 2026. Ia sukses menaklukkan wakil Prancis Thomas Junior secara strike set di Singapore Indoor Stadium Kallang Selasa 26 Mei 2026. Pada permainan yang berlangsung selama 46 menit itu, Alwi menang dengan poin akhir 21-19 dan 21-14. Seusai permainan, Alwi menyampaikan rasa syukurnya atas kemenangan ini dan dapat membalas kekalahannya di Piala Thomas atas tim Prancis. Info selanjutnya teman Pro 2, langkah tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani terhenti pada babak 32 besar Singapore Open 2026. Ia dikalahkan pebulu tangkis asal India, Pusala Sidhu, secara strike set dengan skor 17-21 dan 18-21. Pertandingan berlangsung selama 44 menit di Singapore Indoor Stadium Kuala Lumpur Selasa 26 Mei 2026. Sidhu memainkan serangan yang mematikan pergerakan Putri KW. Pada game pertama, Putri sempat memimpin pertandingan dengan mencuri interval. Akan tetapi, Sidhu mengubah pola permainannya dan menyulitkan pergerakan dari pebulu tangkis Indonesia. Demikian Info Pro 2.

Hai hai hai, yo yo yo yo, good morning teman bro dua, gimana tidurnya semalam? Wah, kayaknya nyenyak banget ya. Malah sampai sekarang kamu tuh mager ya, masih nempel sama bantal atau udah siap-siap OTW pergi ke masjid ya? Karena hari ini kita merayakan hari Idul Adha ya. Dan ada yang jadi panitia hewan kurban ya, yang udah siap bertugas. Tapi jangan lupa sarapan pagi dulu ya. Dan buat teman Pro 2 yang udah kebagian sama kupon hewan kurban, ha, mungkin udah gak sabar. Ah, udah mah telepon sana sini tanya di mana ya, berapa kilo dapatnya. Oke. Jadi buat kamu juga yang masih ngejalani aktivitas kayak aku pagi ini, udah semangat aja, gak usah ngeluh ya. Tetap menjadi karyawan karyawati terbaik ya, dimanapun kamu saat ini bekerja. Buat kamu yang udah ada di jalan, hati-hati. Jangan lupa tetap konsentrasi walaupun keadaan jalan sepi ya, lengang. Tiba-tiba kan kita gak tahu, ada motor aja jus gitu kan, pak, udah. Wah, yang lagi sarapan jangan lupa kopinya diseruput pelan-pelan biar gak kaget hatinya. Dan Ranap Tobing bakal nemani kamu dengan deretan playlist lagu Indonesia mancanegara keren yang bisa bikin semangat pagi kamu, buat mood kamu naik 1000% pagi ini ya, dengan informasi menarik juga. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Setiap anak terlahir dengan harapan besar. Harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal. Yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
4: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
3: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

0: Oke teman berdua, lagu dari Judika Terlalu Dalam. Bareng Eka Gustiwana. Udah membawa kita ke menit 21 lepas dari pukul 6 pagi. Teman berdua, nanti kita akan dengarkan siaran langsung reportase sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 bersama reporter Sabella Indasari ya, dari Masjid Kecubung. Jadi tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya.
1: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, tidak sabar rasanya. Tahun ini aku mau kurban sapi yang paling besar biar abdol. Dan rencananya mau unggah foto di media sosial juga biar semua tahu.
1: Bagus yuk, niat buat kurban itu mulia. Tapi ingat, esensi buat kurban itu bukan tentang seberapa besar hewan yang kita pilih atau seberapa banyak pujian yang kita dapat.
0: Maksudnya Bram, bukannya semakin besar semakin bagus ya?
1: Besar itu relatif yuk. Yang paling penting adalah keikhlasan hati kita saat berkurban. Apakah niatnya tulus karena Allah, atau ada tujuan lain seperti ingin dipuji atau terlihat kaya?
2: Ikhlas adalah pondasi utama dalam setiap ibadah. Allah SWT tidak melihat besarnya harta atau megahnya rupa, melainkan ketulusan hati hambanya.
0: Benar juga ya. Terkadang aku lupa, terlalu fokus pada tampilan luar daripada esensinya. Kurban itu kan bentuk syukur, bukan ajang pamer.
1: Tepat sekali. Setiap tetes darah kurban dan setiap helaan napas takbir yang kita kumandangkan seharusnya murni karena menghadap ridhonya. Itulah keindahan Idul Adha.
2: Nah, mari kita jadikan Idul Adha kali ini momentum untuk introspeksi. Luruskan niat, ikhlaskan hati. Karena sejatinya Allah hanya menerima amalan yang dilandasi ketulusan.

0: Ya baik teman Pro 2, kita akan dengarkan siaran langsung reportase sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 ini bersama reporter Sabella Indasari dari Masjid Kubah Kecubung Palangkaraya. Silakan buat rekan Sabella Indasari.
1: Terima kasih rekan Ranaf di Pro 2 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Palangkaraya pagi hari ini menyiarkan secara langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi dan kondisi di Masjid Kubah Kecubung yang merupakan masjid termegah milik warga kota cantik Palangkaraya ini, warga kota yang ingin melaksanakan sholat Idul Adha sudah mulai berkumpul. Ribuan orang memadati Masjid Kecubung yang merupakan ikon kota cantik Palangkaraya, yang juga merupakan masjid besar kebanggaan warga kota Palangkaraya ini. Saudara pendengar, kondisi cuaca saat ini cukup cerah sehingga warga kota cantik Palangkaraya diharapkan dapat melaksanakan sholat Idul Adha dengan khusyuk dan tertib. Dan juga pagi hari ini kedatangan dari Wali Kota Palangkaraya Bapak Fairit Naparin berserta keluarga, dan juga ada perwakilan dari DPD RI maupun DPRD Kota maupun jajaran Porkopinda dari kota maupun provinsi. Dan juga pada pagi hari ini di Masjid Kubah Kecubung ini memang sangat disukai warga kota untuk melaksanakan ibadah-ibadah keagamaan, dan pagi hari ini tampak sekali antusias warga kota cantik Palangkaraya yang hadir untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Seperti kita ketahui bersama juga pendengar, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah menjadi momentum penuh makna bagi umat muslim di seluruh dunia. Idul Adha tidak hanya identik dengan ibadah kurban, tetapi juga menjadi pengingat tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menanamkan nilai keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial kepada sesama. Di tengah suasana kebersamaan dan semangat berbagi, juga turut melaksanakan sholat id di berbagai daerah di Indonesia dalam penyembelihan hewan kurban. Kegiatan sosial kemasyarakatan ini juga diharapkan mempererat tali silaturahmi dan juga dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah. Dan sudah mendengar saat ini sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, ada sedikit pengantar dari pengurus Masjid Kubah Kecubung Palangkaraya, kita dengarkan bersama.
2: Selamat datang Pak Wali. Kami atas nama pengurus Yayasan Masjid Kubah Kecubung dan pengurus Badan Pengelola Masjid Agung Kubah Kecubung Kota Palangkaraya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya kami sampaikan, kami laporkan bahwa Masjid Agung Kubah Kecubung tahun ini akan melaksanakan ibadah kurban sebanyak 6 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Terdiri dari sumbangan, yang pertama adalah 1 ekor dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, 1 ekor dari Bapak Wali Kota Palangkaraya. Yang ketiga, 1 ekor dari donatur para pengusaha kita. Yang ketiga, 3 ekor dari patungan masyarakat. Dan yang 2 ekor sapi adalah dari warga lingkungan masyarakat kita di Masjid Kubah Kecubung ini. Selanjutnya kami sampaikan, petugas pelaksanaan sholat Idul Adha pada hari ini adalah imam dan khatib adalah Al-Ustadz Dr. Haji Majri MPD, Kemudian Bilal adalah Muhammad Jailani. Selanjutnya, untuk mengingat pelaksanaan tata cara sholat Idul Adha pada saat ini, kami sampaikan bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha pada saat ini akan dilaksanakan 2 rakaat dengan niat usolli sunatal Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Sahajaku sholat sunat Idul Adha mengikut 2 rakaat mengikuti imam karena Allah Ta'ala. Kemudian rakaat yang pertama nanti akan kita laksanakan takbir 7 kali dan di sela-sela takbir dibaca tasbih, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian rakaat yang kedua adalah takbirnya 5 kali dan di sela-sela takbir dibaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan seterusnya kita akan mengikuti imam dan sampai salam pada saatnya. Terakhir, kami himbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kiranya kita akan sama-sama mengikuti sholat Idul Adha ini dengan khusyuk khidmat, baik mengikuti sholat Idul Adha nantinya, begitu juga mengikuti khutbah yang disampaikan oleh khatib, baik khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua. Oleh karena itu, kami mengajak kepada para jamaah, kiranya sampai selesai khatib menyampaikan khutbahnya baru kita meninggalkan Masjid Kubah Kecubung ini. Demikian beberapa yang kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: dimanapun Anda berada, sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha bersama-sama dari Masjid Kubah Kecubung Jalan RTM Lono. Dan juga telah disampaikan tadi oleh pengurus Masjid Kubah Kecubung bahwa tahun ini Masjid Kubah Kecubung akan berkurban 6 ekor sapi, 2 ekor kambing, 1 ekor dari Presiden RI, 1 ekor dari Wali Kota Palangkaraya, 1 ekor dari donatur pengusaha, dan 3 ekor dari patungan masyarakat. Baik, sudah mendengar, kita akan mendengarkan bersama-sama sholat Idul Adha langsung dari Masjid Kubah Kecubung Jalan RT Amilono, Palangkaraya.
3: صلي سنة العيد الأضحى وعيد

0: but I don't know.
1: Allahu Akbar.

뭐 Allahu Akbar. Udah ini siapa? Bismillahirrahmanirrahim.

kita menghadirkan nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakatan. Kehidupan bermasyarakatan ini dalam Idul Adha pun menjadi momentum untuk meningkatkan ketakwaan kita serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan. Dan suasana di Masjid Kubah Kecubung Darussalam, Kota Palangkaraya pagi hari ini cukup ramai. Ribuan masyarakat atau umat muslim di Kota Palangkaraya telah selesai melaksanakan sholat Idul Adha dengan penuh sukacita melaksanakan perayaan Hari Raya Idul Adha yang tentunya dinantikan oleh umat muslim setahun sekali. Dan juga pada tahun ini, Masjid Kubah Kecubung Darussalam telah disampaikan oleh pengurus masjid tadi akan berkurban 6 ekor sapi dan 2 ekor kambing yang merupakan bantuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin, juga dari donatur pengusaha dan juga dari masyarakat sekitar Masjid Kubah Kecubung serta dari warga lingkungan sekitar. Dan tadi juga disampaikan bahwa untuk tahun ini perayaan Idul Adha di Masjid Kecubung diramaikan dengan kehadiran undangan yang merupakan perwakilan dari pemerintah Kota Palangkaraya maupun perwakilan dari DPRD Kota Palangkaraya, juga undangan lainnya yang pagi hari ini hadir untuk bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha. Saudara pendengar, kita akan kembali mendengarkan khutbah nantinya akan disampaikan oleh pengurus Masjid Kubah Kecubung. Dalam hal ini Bilal telah selesai dilaksanakan oleh Muhammad Jailani dan Imam Dr. Andes Haji Majrid MPD.